95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu, teman Pro 2. Kalau misalnya kita bicara tentang frekuensi, sebenarnya bukan sesuatu hal yang secara ilmiah banget nih, teman Pro 2. Jadi fenomena yang segala halnya itu sudah dijabarkan. Maksudnya dijabarkan secara ilmiah dan juga terbukti ya, teman Pro 2 ya. Tapi di ilmu fisika lebih ke bisa dikatakan banyak fenomena di alam yang libatin yang namanya getaran, gelombang, frekuensi. Dan bukan berarti semua benda atau semua hal bisa dijelaskan hanya dengan frekuensi saja. Tapi kalau misalnya bicara tentang frekuensi, balik lagi teman Pro 2. Kalau tadi kita bilang suara ya, karena kenapa? Karena kita waktu ngomong bisa didengar sama orang lain. Iya, itu salah satunya. Terus ketika kita melihat sesuatu, teman Pro 2, melalui cahaya. Dan yang ketiga adalah radio. Jelas dong ya, ada frekuensinya nih teman Pro 2. Jadi di dunia penyiaran ini teman Pro 2, sebenarnya kalau di udara itu kan ada banyak banget sinyal radio ya, yang dipancarin secara bersamaan. Tapi kenapa sih kita cuma dengar satu stasiun? Kenapa sih cuma dengar Pro 2 aja? Ya karena teman Pro 2, radio yang kita setel gitu ya ke frekuensi tertentu. Jadi waktu kamu nyetelnya ke 95,3 FM, and of course Pro 2 ada di sana, teman Pro 2. Jadi radio akan nangkep sinyal di frekuensi Pro 2 saja. Sementara sinyal yang lainnya tetap ada, tapi gak terdengar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Buat kamu-kamu pernah gak sih kepikiran kenapa ya internet ini bisa sampai ke HP tanpa kabel? Jawabannya ya, karena ada wifi, ada bluetooth teman Pro 2, dan banyak teknologi lainnya yang bisa mengirim data pakai gelombang elektromagnetik yang punya frekuensi tertentu. Jadi ya tanpa kita sadari ya teman Pro 2 ya, setiap hari kita tuh udah hidup di tengah berbagai gelombang yang bekerja bersamaan. Selain itu juga buat kamu yang pakai headset wireless teman Pro 2, terus juga pakai earphone dan perangkat lainnya mungkin seperti jam, nah ternyata ada gelombang loh yang ada di sekitar kamu. Jadi bukan hanya gelombang cinta lala kamu dan juga doi kamu ya, tapi juga ada gelombang-gelombang lainnya yang hadir dan juga mendukung kehidupan kita di masa sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Satu single Naala dari Tulus, teman Pro 2, temani kamu di menit ke-27 lepas pukul 8 pagi. Dan teman Pro 2, teringat dari satu lagu Naala. Ini tuh cukup personal ya sebenarnya lagunya teman Pro 2. Dan musiknya yang dibawakan tentunya menghanyutkan kita, terutama dinyanyikannya sama Tulus gitu. Kayak udah kangen banget sama Tulus, pengen banget nontonin konsernya secara langsung. Kalau ada kabar, info-info ya teman Pro 2 ya. Dan lewat musik ini kan sebenarnya banyak alat musiknya teman Pro 2 ya. Gitar dipetik, piano dimainkan, senarnya bergetar dan ngasilin nada. Sebenarnya ini juga menunjukkan teman Pro 2 bahwa senar itu bisa ngasilin nada tinggi dan punya frekuensi lebih besar. Sedangkan kalau bicara nada rendah teman Pro 2, itu karena nadanya punya frekuensi yang lebih kecil. Jadi itulah kenapa setiap alat musik itu bisa menghasilkan suara yang berbeda teman Pro 2, tergantung yang mana yang dipetik teman Pro 2 atau yang menjadi bisa dikatakan sorotan atau dinyalakan atau ya dipetik atau di ya itulah teman Pro 2 ya. Maklum karena aku bukan anak musik, tapi aku tahu kok. Kalau kita lihat mungkin kita ngerti teman Pro 2, cuman secara bahasanya aja ya mungkin kita harus pelajari lebih jauh lagi.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Di menit ke-40 ini teman Pro 2, Mira mau ngingetin nih buat kamu dimanapun kamu berada, bisa banget juga gabungan di siaran kita Morning Vibes edisi hari ini. Jadi masih panjang teman Pro 2 sampai 1 jam ke depan. Tapi aku juga ingetin, 1 jam ke depan aku gak akan sendiri lagi, karena di pukul 9 kita akan barengan dengan narasumber kita yang membahas tentang narkoba. So buat teman Pro 2 yang mau request, kalian mau tanya-tanya, boleh banget ya ke seluruh sosial media atau ke WhatsApp kami 089-6200-3900. Dan yaps, kamu juga bisa dengarkan kami dengan kualitas lebih baik teman Pro 2 via streaming di www.rri.co.id, atau kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

menutup topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Terakhir ya, last but not least, ada alam semesta. Para ilmuwan juga mempelajari nih, kalau alam semesta lewat berbagai gelombang, kayak cahaya dari bintang, gelombang radio dari galaksi, sampai gelombang gravitasi. Ini bukan lagi ngomongin korupsi ya, ini lagi ngomongin alam. Gravitasi maksudnya, teman Pro 2. Karena berkat gelombang-gelombang inilah kita juga bisa tahu banyak hal, objek yang terletak jutaan bahkan miliaran tahun dari bumi, teman Pro 2. Jadi jarak cahaya juga jauh ya, bermiliar-miliar jaraknya. Dan juga jauhnya, sejauh-jauhnya, tapi kita bisa tahu loh di mana tempatnya. Jadi kalau ada yang bilang segala sesuatu adalah frekuensi, sebenarnya maksud yang lebih tepat menurut sains adalah banyak fenomena di alam yang bekerja menggunakan gelombang dan juga frekuensi. Sementara teman Pro 2, kalau dikaitkan dengan energi positif ya, vibrasi diri atau manifestasi, itu lebih ke ranah filosofis dan spiritual, bukan fakta ilmiah yang sudah terbukti. Jadi itu dulu obrolan kita pagi hari ini. Dan nanti aku bakal hadir, seperti aku singgung tadi, kita akan ngobrol seputar narkoba bareng narasumber kita.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan. Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia konsenin kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan spesial untuk hari ini teman Pro 2, seperti aku singgung tadi ya, bahwasannya kita akan ngobrol bersama narasumber kita. Dan topik menarik kita hari ini adalah generasi bebas narkoba. Jadi siapa mereka-mereka? Tentu kita semua teman Pro 2 ya. Dengan narasumber kita yaitu hari ini ada Panitua Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bali, Ibda Ikomang Widarsana SH. Kalau gitu kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak.
4: Halo, selamat pagi.
3: Oke, panggilannya Pak Komang ya?
4: Betul
3: sekali. Oke, jadi Pak Ibda Ikomang Widarsana SH ini akan kita ajak mengobrol lebih lanjut teman Pro 2 seputaran topik. Tapi aku juga mau ingetin nih, teman Pro 2 juga bisa menyaksikan langsung melalui Facebook kami di RRI Pro 2 Denpasar. Pak Komang, lagi kredit-kreditnya enggak belakangan ini Pak Komang? Kredit.
4: Ya, dalam tugas kita sih, sudah kewenangan kita sih ya. Jadi penanganan perkara khususnya narkotika memang lagi gencar-gencarnya Polda Bali, khusus buat pengedar semuanya, supaya dapat diproses hukum dengan baik lah.
3: Ya. Oke, karena ini ya Pak ya, dalam artian memang tupoksinya, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Karena ini kan dari tadi saya bilangnya singkatan ya, Panit 2, Unit 2. Silakan Pak, boleh dikenalkan ke teman Pro 2 terlebih dahulu.
4: Baik, perkenalkan nama saya Komang Widarsana SH. Jadi jabatan saya selaku Panit 2, Unit 2, Subdit 1, Ditres Narkoba Polda Bali, di mana sebagai perwira unit, jadi mempunyai tanggung jawab terhadap penyidikan, membantu pimpinan terhadap penyidikan, tentunya perkara tindak pidana narkotika yang terjadi khususnya di wilayah Polda Bali ini.
3: Baik, namun sebelumnya Pak, apakah memang sudah di Polda atau sempat di kabupaten atau kota juga?
4: Oke, saya sebelumnya yang lama itu di Direktorat Kriminal Umum sih Mbak ya. Jadi dulu menangani perkara yang kriminal umum, kemudian dipercaya sama pimpinan, setelah lulus sekolah ditempatkan di Ditres Narkoba Polda Bali.
3: Baik, okay. Jadi ini mengkhusus lagi Pak ya, mengkhusus lagi. Nah kalau dilihat situasi Bali saat ini, bagaimana Pak? Dari sudut pandang Bapak sebagai Panit 2, Unit 2, Subdit 1 Ditres Narkoba nih.
4: Situasi Bali tentang khususnya narkotika ya, kebanyakan sekarang itu memang dari dulunya berkembang memang lebih menyasar kepada remaja, tentunya umur 14-35 tahun. Itu juga dibuktikan dengan data dari BNN, kemudian dari KPAI, kita dapat seperti itu. Dan cukup mengkhawatirkan juga sih terhadap generasi muda yang khususnya ada di Pulau Bali ini. Makanya dari Pulau Bali tidak henti-hentinya kita melakukan hard power penegakan terhadap pengedaran narkotika, termasuk dengan preventif ya, usaha preventif, penyuluhan apalah yang bisa diberikan kepada remaja tuh.
3: Oke, dilihat dari angka itu remaja ternyata yang paling mengkhawatirkan. Dalam artian baik dari kepolisian, BNN, dan pihak terkait ini kewaspadaannya lebih tinggi nih untuk remaja.
4: Betul
3: begitu Pak ya
4: sekali.
3: Tapi apakah ada range khusus misalnya anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah yang mungkin juga sekarang ini lagi dengerin, yang harus lebih waspada sama lingkungannya?
4: Sebenarnya remaja itu memang paling cenderung ya mengkhawatirkan untuk pelaku-pelaku narkotika ini masuk ke ranah-ranah remaja itu, karena seperti mau mencari, remaja itu masih mencari jati dirinya dia lah, kemudian keinginan untuk mencobanya lebih tinggi, kemudian lebih masuk, lebih gampang untuk dipengaruhi seperti itu. Jadi pengedar itu tidak berpikir bahwasannya saudara generasi ini apakah nanti masa depannya dia akan hancur atau apa ya. Jadi masuk di situ jualan, dapat keuntungan, akhirnya merusak masa depan remaja itu sendiri gitu.
3: Oke, makanya kalau misalnya dilihat kadang pemakai itu dibilangnya korban ya Pak ya. Tapi yang dicari adalah yang pengedarnya.
4: Betul.
3: Baik, dari yang diketahui atau didapatkan sampai saat ini, rata-rata itu jenis narkotika seperti apa sih Pak yang umumnya ada?
4: Jadi khusus di Bali nih, yang paling umum yang
3: beredar,
4: beredar di Bali ini khususnya yang paling banyak itu sabu-sabu ya Mbak. Sabu-sabu, kemudian ada ekstasi di sejumlah mungkin tempat-tempat hiburan apa tongkrongan, kemudian juga kokain dan ganja. Kalau kokain biasanya dia berkembang di tamu-tamu asing. Ya, kebiasaan memang mereka pakai kokain seperti itu sih yang biasa didapat.
3: Oke, tapi dari ini kan Bali memang tempat wisata ya Pak ya. Tapi ada nggak sih kasus yang ternyata itu dari luar, tapi ternyata remaja-remaja Bali berkawan nih dengan tamu-tamu asing, kita katakanlah oknum yang menyebarkan narkotika itu?
4: Ya, kayak mereka masuk dalam suatu komunitas ya.
3: Komunitas
4: sekarang
3: lebih ya.
4: Tamu asing itu bergaul karena memang Pulau Bali ini memang dunianya pariwisata,
3: iya, betul.
4: Kampung dengan tamu-tamu asing, jadi bergaul di situ, mereka masuk ke lini-lini ini, bahkan mempengaruhi remaja-remaja kita untuk ikut memakai atau mengedarkan, membantu dia mengedarkan seperti itu. Sudah seperti itulah, sangat mengkhawatirkan juga.
3: Biasanya Pak, kalau misalnya dari remaja ini kan kita tahu ya, bekalnya kan biasanya untuk ya untuk belanja di kantin gitu kan Pak. Tapi itu sebenarnya dari kasus-kasus yang ditemukan seperti apa sih pola dari remaja itu sendiri yang sebenarnya bisa dikatnya itu di sini, atau memang karena awalnya icip-icip dan lain sebagainya malah jadi penjual juga atau gimana?
4: Betul. Intinya gini ya, faktor dia untuk bisa terjerumus atau masuk ke situ memang ada seperti yang Mbak tadi bilang, memang ingin rasa mencoba tinggi ya, kemudian tren mungkin pakai sekali nggak apa-apa gitu. Kemudian yang faktor ekonomi yang mungkin kalau dalam pengarah-pengarah kita paling banyak temukan ya.
3: Oh, berarti dasar awalnya memang benar-benar ekonomi gitu Pak?
4: Betul. Gimana nggak ekonomi, artinya mereka cuman diiming-imingi untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke suatu tempat sudah menerima uang. Dan kembalinya mereka ke masyarakat pun nantinya itu bekerja seperti biasa, seperti normalnya kita begini, mengharapkan gaji bulanan yang ada. Mereka sudah terpatri dalam otak mereka, dopamin mereka bahwa loh, kita lo cuma mindahin barang sekian udah dapat sekian loh, daripada nungguin sebulan. Seperti itulah, itu yang mengajak mereka itu. Kadang-kadang karena doktrin kepalanya sudah mulai ke situ ya. Itu yang perlu dirubah sih kayaknya, perlu pendekatan keluarga dan apa supaya menghilangkan doktrin-doktrin dopamin kepala yang seperti itu.
3: Gitu. Jadi pola-pola instan itu ya Pak ya. Betul. Dapat uang instan.
4: Ya contohnya kayak kita kerja ya, pasti ada rentan-rentan waktu memang kita lagi seret-seretnya ya.
3: Betul.
4: Kan di akhir bulan apa gitu. Kecenderungan mereka masuknya di situ gitu. Loh, kamu ada kerjaan nggak sih? Ah udah, ini main sini, pindahin sini dong. Nah, udah dapat uang kan. Ah, seperti itu.
3: Nah, itu teman Pro 2. Padahal dinamikanya seru Pak ya. Kalau udah terlalui ya, akhir bulan nih, wah, ketemu awal bulan lagi udah happy lagi Pak ya.
4: Itu kadang-kadang lebih masuknya di situ dia kalau soal ekonomi itu.
3: Oke, ada faktor lain enggak Pak? Kalau misalnya dari segi lingkungan, geng-geng ini kan anak muda ini banyak banget punya geng ya Pak ya. Ada geng di tongkrongan, ada geng di hobi dan lain sebagainya. Ada gak yang ternyata lingkungan itu ternyata jadi sumber ininya juga?
4: Betul. Gini Mbak, kadang di kita di Dasroba Pulau Bali atas petunjuk pimpinan dari direktur itu memang memetakan juga sih kerawanan-kerawanan daerah yang selama ini dianulir memang terdapat bandar atau pengedar yang masih dalam penyelidikan atau apa. Ternyata faktor lingkungan itu memang yang paling besar mempengaruhi ya. Jadi kalau pemain lingkungan seperti ini sudah terpengaruh di sana, hampir menyebar di antara mereka, itu penyebarannya itu cepat. Dan itu dan jadi sasaran daripada mungkin BNN termasuk di Dinkes Polda Bali. Dalam hal ini menyasar tempat yang seperti itu, menyadarkan, membangunkan lembaga-lembaga desa, aparat desa, sama-sama menjaga. Ada kecenderungan orang mungkin yang ingin menempel, menaruh barang. Jadi mereka intensif masalah itu, mereka ingin menghindar dengan sendirinya. Karena mereka merasa sudah tempat di situ sudah tidak nyaman lagi untuk mereka menyebarkan itu. Itu seperti itu sih, Mbak.
3: Oke, jadi semakin banyak tempat yang diwaspadai jadinya kalau situasinya seperti itu ya, Pak. Kalau di Provinsi Bali sendiri dari banyaknya wilayah, Pak, boleh digambarkan nggak yang paling rawan itu area-area di mana, Pak?
4: Kalau belum menyebut wilayah sih ya di Buleleng. Setiap wilayah sih pasti ada.
3: Pasti ya. Ada ya berarti ya, Pak ya.
4: Di Buleleng, kayak di Badung gitu ya. Nah, itu yang menjadi penekanan pimpinan kita. Bahwasanya memang ini loh sasaranmu sini sesuai dengan pemetaan yang kita dapati. Jadi harus mengungkap di sana teman-teman supaya menghentikanlah jalur-jalur pengedaran narkotika di situ. Karena karena sekarang itu pun narkoba sudah semakin kekinian juga, Mbak.
3: Nah,
4: menyerang
3: iya, gimana,
4: tren-tren
3: Pak?
4: Remaja seperti yang dapat oleh ini ada PP Tomedit.
3: Itu sudah berarti ketemu kalau di Bali, Pak ya?
4: Sudah terungkap. BNN, sudah terungkap. BNN juga ngungkap. Di Kepala Bali juga ngungkap di situ. Itu medit itu vape.
3: Vape biasa yang dijual umum
4: di,
3: itu.
4: Disposable vape gitu. Ternyata di scan di lab for apa hasilnya itu memang itu obat bius.
3: Oh.
4: Obat bius jadi efek remaja masyarakat yang konsumsi memang tremor dia seperti ini. Ya kalau kasar Mbak pengen sempat lihat kayak di Jakarta orang ngelem ya, pakai lem mebon begini kan masih agak kelihatan ya. Kalau ini kan tren dia modern ngevape, rasa buah, rasa apa, nggak ada orang yang tahu juga gitu ya kan. Jadi bisa hisap di mana aja. Jadi dia tremor sebentar begini seperti orang gemetar gini aja, tapi efeknya itulah. Jadi sudah semakin kekinian lah sekarang.
3: Jadi kalau teman Perdua tiba-tiba diiming-imingin vape gitu ya, dengan gratis tapi ada sesuatu-sesuatu di lainnya, jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan. Jadi harus lebih waspada lagi artinya teman Perdua. Sekalipun awalnya kita gak ada maksud, tapi karena dia ada efek menenangkan dan lain sebagainya, membuat kecanduan itu, Pak ya.
4: Betul sekali.
3: Nah, jadi buat teman Pro 2, jangan sampai kita terjerumus. Oleh karena itu, kita harus ikutin sampai di pukul 10 nanti. Kira-kira apa sih hal lagi yang lainnya yang akan diungkap oleh Pak Komang, yang tentunya menjadi pengingat bahwa kita sebagai generasi yang harus bebas dari narkoba.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Semula 5,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kita masih membahas topik menarik kita, teman Pro 2, supaya kita menjadi generasi yang bebas dari narkoba. Tadi telah disinggung begitu ya, bagaimana tugas pokok dan juga fungsi dari Pak Komang sendiri mewakili kepolisian yang tentunya berkolaborasi juga dengan pihak lainnya terkait dengan penanganan narkoba. Tapi lebih lanjut nih Pak, sebagai pengingat untuk generasi muda, ini narkoba kan menjadi hal yang sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan, apalagi sampai disalahgunakan. Nah, kadang-kadang anak muda ini kan mudah terhanyut oleh bisa dikatakan rayuan, godaan temannya, tawaran dan lain sebagainya, ketika mereka tidak tahu apa sih efek sebenarnya dari narkoba itu. Boleh dikasih gambaran nggak Pak, sebenarnya seperti apa sih efek dari narkoba itu sendiri, baik secara fisiknya, mental nih, atau bahkan ke masa depannya ya, seperti yang Bapak singgung dari tadi ya.
2: Baik, jadi kalau kita bicara efek terhadap tubuh ya, tentunya ke fisik, bagian organ tubuh, tentunya paling diserang di awal kan memang fungsi otak ya. Otak, jantung, pembuluh darah, mungkin paru-paru, hati dan ginjal ini sudah rusak. Karena narkoba ini racun tuh serang.
1: Racun.
2: Memang racun yang masuk ke dalam tubuh yang membunuh kita pelan-pelan ya. Kemudian selain yang organ yang itu, juga berdampak pada penampilan diri sendiri. Memang orang yang kecanduan narkoba itu, pertama itu udah malas mandi. Jadi penampilannya kusut, udah gak karuan, jarang mandi. Pokoknya penampilannya sudah acak-acakan lah. Kemudian yang paling parah tentunya dampak fisik ini kepada DO perdosis itu ya. Karena dari ini dokter juga gak ada dosis yang aman untuk penggunaan narkoba itu. Makanya orang sering bilang bahwasanya pakai sekali gak apa-apa gitu. Tapi bagi sebagian tubuh orang, remaja itu sendiri, penerimaan akan tubuhnya dia, mereka kan beda-beda ya,
1: ya, ya
2: kesehatan. Ada juga yang pakai sekali, bisa-bisa langsung DO dan overdosis itu. Ada juga yang memang tidak, kan seperti itu Mbak. Nah yang kedua mungkin terhadap itu fisik tadi, kemudian dampaknya ke mental dengan otak, itu ada depresi, halusinasi. Mereka jadi penurunan konsentrasi dalam belajar. Itu tentunya pengen bolos apa ya, karena pengaruh dopamin otaknya sudah seperti itu ya Pak ya. Perlu setambah lagi dikit, masanya di otak itu kan ada dopamin Mbak ya. Dopamin di ilmu kesehatan itu, ini dopamin itu menurut ilmu kesehatan tuh naiknya pelan-pelan ya, mungkin karena senang makanan yang enak atau menang lomba gitu ya, senang ya,
1: cendera gurau
2: dengan teman, tapi naiknya itu normal itu lambat itu ya. Jadi penerimaan akun otak itu, saya rasa diri saya senang dengan hal ini, itu enjoy dan apa efeknya seperti itu. Tapi kalau narkoba itu dopaminnya itu 10 kali lipat meningkat di awal. Jadi dia merasa dampaknya itu sudah happy, sehingga dopamin otaknya dia itu merasa bahwasanya ini enak, ini saya mau pakai seumur hidup, rasanya tenang, nyaman, sudah. Harus sudah dopamin otaknya seperti itu. Makanya orang kecanduan kena narkoba itu meluruskan dia dari hal yang normal sebelumnya jadi kembali seperti hal biasa. Itu yang paling susah dihilangkan dalam ininya dia sih Mbak, menurut saya. Dopamin dalam otak pemikirannya dia itu.
1: Oke, jadi yang seharusnya hormon ini berprogres lambat di otak itu dinikmati happy-nya ini kayak tiba-tiba begitu ya.
2: Tiba-tiba langsung, Pak.
1: Jadi respon tubuhnya juga punya pengaruh yang tidak hanya saat itu tapi juga ke depannya.
2: Betul sekali.
1: Dan dilihat dari yang ditemukan oleh Pak Komang sendiri, seperti apa sih respon mereka ketika misalnya tertangkap, diciduk atau lain sebagainya? Apakah memang agak terlihat berbeda begitu Bapak dari segi remaja yang lainnya?
2: Makanya kita dalam, karena saya di tim sidik ya, menangani perkaranya, karena kebiasaan kita melihat dalam siap penanganan perkara itu contoh-contoh pelaku-pelaku yang kita temukan itu. Jadi kalau memang dia seorang narapidana pernah masuk ke dalam, efeknya dia santai-santai aja. Beda kalau memang dari situlah kita tahu, memberikan masukan kepada pimpinan misalnya, bahwasanya seseorang ini, remaja ini memang, oh ini baru pecandu, belum kategori pecandu nih. Jadi Mbak bisa bedakan bahwasanya ada pecandu, ada penyalahguna. Kalau pecandu ini dia gak pernah ngedarin nih, cuma karena ketergantungan tubuhnya dia, karena sudah pernah mengkonsumsi, jadi dia konsumsi terus dalam dosis-dosis yang tertentu. Tapi kalau penyalahguna, seorang remaja cuman diajak-ajak, ngikut-ngikut tren seperti ini. Nah itu yang mungkin dari negara, pemerintah tentunya ya, itu yang didengung-dengungkan supaya menyelamatkan generasi muda itu. Jadi seperti itu, mereka masih bisa diselamatkan. Mereka sebenarnya orang yang kalau masuk narkoba, orang yang sudah sakit ya Mbak ya, sakit dalam hal mental dan kepribadiannya itu yang perlu kita selamatkan. Jangan bahwasanya kita melihat dia di sini bahwa dia seorang penyalahguna atau pecandu, tapi kita memberikan mereka efek jera, masuk itu penjara, itu malah membuat mereka lebih brutal lagi ya.
1: Oke, sebelum lebih jauh ke situ, mungkin bisa diberitahukan nih ke teman Pro 2 Pak Komang, bahwasannya ketika siapapun menikmati narkoba, mungkin pada akhirnya ada yang kecanduan dan lain sebagainya, itu punya pilihan untuk bisa direhab begitu Pak ya. Boleh dikasih gambaran gak Pak? Karena kan anak muda ini seperti Bapak singgung tadi, ada yang bahkan semakin brutal dan lain sebagainya. Tentunya itu terjadi karena keputusan yang terjadi sekarang kan Pak.
2: Betul.
1: Nah apa aja yang sebenarnya resiko yang bisa dihadapi?
2: Oke, jadi bagi remaja tentunya ya, yang sudah mungkin dimasuki oleh jaringan-jaringan pengedar seperti ini, atau sudah terlibat dalam ini, dari BNN kemudian di Narkoba Polda Bali sendiri kan punya pencanangannya sendiri ya. Bagi pihak keluarga yang mengetahui mungkin keluarganya ada terlibat seperti itu, bisa dilaporkan, bisa diajak ke rumah sakit, ke BNN, akan direhabilitasi dan layanannya gratis lagi. Ini itu bentuk upaya negara untuk menyelamatkan generasi muda ini ya. Ada rehabnya di situ, mereka dikasih kegiatan yang positif. Kemudian dari sisi penegakan hukumnya, kita di Narkoba Polda Bali berusaha memutuskan jaringan pergaulan mereka supaya nggak terjerumus lagi ke teman-temannya yang seperti itu. Gitu. Jadi rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah dan mereka layak direhabilitasi. Kalau mereka cuma baru mencoba-mencoba seperti itu, lain bedanya kalau memang pengedar ya Mbak ya. Mereka memang profesinya memang mengedarkan narkotika, tapi yang seperti saya katakan tadi, ini seorang penyalahguna, hanya seorang pecandu seperti itu. Kita harus dukung ini pemerintah, selamatkan generasi muda gitu.
1: Jadi sudah ada wadahnya teman Pro 2. Seandainya pun kalau teman Pro 2 ada yang mendengarkan, karena kan beberapa lingkungan mungkin ada yang bilang rahasia umum.
2: Betul.
1: Saatnya untuk diselamatkan, karena rahasia umum itu bukan sesuatu hal yang dinormalisasi, tapi harus diselamatkan.
2: Betul
1: demi
2: sekali.
1: Masa depan. Cuman titik mana sih Pak pada akhirnya seseorang yang sudah ada kaitannya dengan narkoba ini masuk ke pidana atau harus berhadapan nih dengan hukum itu sendiri?
2: Kalau berhadapan dengan hukum itu bagi remaja yang golongannya mungkin sudah beda ya Mbak ya. Jadi dia sudah pernah melakukan 2-3 kali, mungkin sebelumnya juga dia sudah pernah direhab. Seseorang ini menjalani rehabilitasi, sudah negara sudah punya upaya untuk menyelamatkan dia, tapi kembali lagi ke terjerumus ke hal yang seperti itu. Nah, itu baru adanya penegakan hukum di situ masuk, Mbak. Memberikan efek jera terhadap dia. Tapi kita tetap menyarankan bahwasanya keluarga apa, oh jangan tinggalkan dia sendiri. Nah, itu yang paling penting, jangan justice dia bahwa dia seorang yang bersalah. Tentunya dukungan dari keluarga benar-benar benteng utama sih bagi saya Mbak ya. Keluarga, kemudian lingkungan, kemudian pergaulan mereka sehari-hari menjadi benteng yang memang ini mungkin dalam pemberantasan narkoba itu salah satu yang mungkin tidak terpenuhi di antara tiga benteng ini, tetapi dua harus terpenuhi. Misalnya anak remaja dari sekolah mungkin jadi korban bully atau apa di dalam sekolah, tetapi lingkungan dia di luar, teman-temannya di luar, kemudian dari keluarga dan dirinya dia sendiri yang mampu melindungi dia, tetap dia akan katakan tidak pada narkoba itu. Itu aja sih.
1: Baik, jadi harus yang dominasi adalah yang mengatakan tidak pada narkoba. Betul, supaya benar-benar terwujud. Tapi kalau untuk pidana ini memang sudah ada pertimbangan secara mengkhusus dari kepolisian. Jadi track recordnya juga terbaca begitu Pak ya, terkait dengan status dan lain sebagainya. Tapi yang pernah terjadi nih Pak, boleh gak sih digambarin misalnya di Bali atau bahkan di luar pulau Bali yang cukup menjadi pelajaran bagaimana kasus tentang narkoba ini terjadi pada remaja?
2: Di sejumlah wilayah di pulau-pulau Bali ini, jadi itu kan tetap dievaluasi ya Mbak. Jadi adakah peningkatan dalam setiap tahunnya tentang peredaran narkoba di wilayah remaja, sekolah-sekolah tentunya. Nah itu dari data yang didapat itulah menjadi referensi pimpinan khusus Bapak Kapolda Bali, Pak Direktur Narkoba, bahwasanya untuk kedepannya itu lebih intens untuk remaja-remaja Bali, khusus yang di wilayah sekolah ya, untuk menekan setipis-tipisnya peredaran narkoba yang terjadi di sekolah. Jadi membangunkan seperti pengawasan dalam lingkungan sekolah, ada penyuluhan ke sekolah, satpam, mungkin guru BK. Guru BK sekarang mungkin dikasih himbauan lebih bukan menghukum terhadap siswanya yang melakukan pelanggaran karena bolos. Apa, tapi lebih cenderung lah ini kok kamu sering bolos, apa ada teman curhatnya, ada masalah enggak, ada ini enggak, lebih masuk ke situ. Itu sih
1: berarti itu adalah sekaligus langkah-langkah preventif Pak ya, sebelum didekatkan dengan yang tidak betul. Jadi didekatkan oleh lingkungannya sendiri. Tapi dari keluarga apa sih Pak yang bisa dilakukan? Karena kan kadang Gen Z sekarang ini ada yang memang besti dengan orang tuanya, tapi ada yang cukup berjarak. Itu apa sih Pak yang bisa Bapak lihat? Apakah memang ada yang figur keluarganya yang mengakibatkan sosok anak itu dekat dengan hal yang negatif atau
2: ini? Oke, itu pengaruhnya sangat besar sekali Mbak ya. Jadi beberapa penanganan perkara yang kita lakukan, kebanyakan nih ya, keluarganya broken home, kemudian ibu dan bapaknya secara keluarganya itu memang seorang pecandu juga yang mungkin sudah bolak-balik jadi narapidana. Itu yang paling besar itu. Jadi anaknya tuh jadi ikut broken juga ya, tahu-tahu tentang pergaulan itu semua karena bapaknya juga dia lihat seperti itu orang tuanya itu. Jadi memang kelembutan, kedekatan, kasih sayang, jarak di antara kedua orang tua, pembatasan-pembatasan orang tua terhadap anak supaya jangan mengedukasi juga bahaya efek itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Seperti tadi saya bilang itu, keluarga itu memang benteng utama dalam penyelamatan generasi muda, khususnya peredaran narkoba itu sendiri gitu. Karena anak kan lebih cenderung meniru ini dari orang tuanya ya kan. Apapun orang tuanya, karakter kebiasaannya, jangan pernah inilah, paling tidak jangan pernah kasih contoh lah kepada anak supaya tidak ditiru oleh anak, itu aja sih.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang sebagai orang tua yang lagi dengerin, mungkin ini sekaligus refleksi ya. Bahwasannya mungkin sekarang masih kecil gitu, mungkin masih TK, mungkin masih SD, tapi ini adalah kesempatan untuk bersama-sama mengedukasi, jangan sampai terjerumus. Supaya dekat pun jangan gitu ya. Dan dilihat dari situasi ini juga peran keluarga memang begitu banyak. Tapi kalau sekarang anaknya yang punya dilema, misal melihat antara orang tuanya atau bahkan keluarganya yang pecandu, itu bisa gak sih, ada wadah gak sih untuk bisa melaporkan? Karena kan tidak sedikit yang punya rasa takut. Satu, dia sudah tahu yang ada di depannya salah. Tapi yang kedua, dia tidak tahu harus kemana. Itu ada wadah yang aman gak sih untuk mereka, Pak Om?
2: Jadi ini ya, jika dalam situasi yang seperti itu, bahwasanya memang diketahui dalam keluarganya orang tuanya memang seorang pecandu juga yang pernah berurusan dengan pihak hukum juga. Jadi mungkin dari pihak keluarga ya, tentunya keluarga kerabatnya dekatnya dia, kita selalu berpikir bahwasanya bagaimana mengarahkan anak ini supaya tidak mengikuti jejak-jejak yang salah daripada keluarganya itu. Nah, seperti pencanangan yang dilakukan oleh pemerintah, disediakan rehabilitasi itu. Jangan berpikir bahwasanya dia dibawa ke rehab, dia pecandu narkoba nih, nggak baik atau apa begini. Tidak, itu rahasia itu dijamin.
1: Rahasia
2: itu dijamin, kemudian diberikan kesehatan, pemahaman, edukasi, direhab. Kalau memang dia sudah masuk ke ranah itu ya. Makanya kalau lihat remaja yang di rumah keluarganya begini, kita jangan panik dulu. Jangan pernah menjustice dia bahwasanya kamu lu pakai narkoba, jangan. Kita pelajari dulu dia bahwasanya tingkat kecanduannya, ketergantungannya sampai mana dulu dia nih. Itu. Ya kalau sudah masih baru pemula apa seperti ya, kita kembali seperti yang saya sampaikan tadi itu. Silakan dilaporkan ke rehabilitasi, negara menjamin itu kerahasiaannya, ketimbang baru bawa barang baru kedapatan aparat penegak hukum, kan beda lagi. Tapi kalau sudah bilang sebelumnya, Pak, saya ditawari seperti ini, itu enggak akan ada penegakan hukum apa terhadap mereka itu.
1: Rahasianya terjaga ya, dan bahkan itu membantu pihak berwajib enggak sih, Pak, untuk menemukan track record lainnya.
2: Betul.
1: Yang bisa
2: tentunya kalau dia sudah melapor seperti ini, di rehabilitasi itu bukan hanya tenaga medis ya. Di sana juga ada psikologinya.
1: Nah, iya.
2: Psikologi inilah yang menanyakan kepada dia, mengungkap kepada dia, mencerita supaya dia bercerita lah tentang suka dukanya dia, apa kesedihannya dia, termasuk dengan orang-orang yang mempengaruhi jahat dia selama ini itu, yang mencekoki pemikirannya tentang narkotika ini. Karena memang kita ingin mendapatkan orang-orang yang seperti itu, Mbak. Justru yang ini yang kita selalu

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya

0: kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Denpasar, teman terbaik kamu. Generasi bebas narkoba. Ini masih jadi obrolan kita teman Pro 2 tentunya bersama Polda Bali. Ada Pak Ibda Ikomang Widarsana SH. Menyinggung apa yang sudah dari tadi kita obrolkan nih Pak Kopak. Kalau misalnya situasi di lapangan, apakah penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya bisa ningkatin, bisa dikatakan risiko-risiko orang untuk ngelakuin tindak kriminal, Pak? Dan kalau misalnya memang iya, apa sih yang pernah terjadi? Karena kalau nggak salah ya, saya pernah dengar juga tentang kecelakaan yang terjadi. Ternyata pengendaranya sedang bisa dikatakan ya usai menikmati narkoba itu atau seperti apa?
1: Jadi efek pengaruh kalau seseorang sudah terkena narkoba itu ya sangat berdampak terhadap lingkungan atau orang lain. Kemudian sangat berdampak juga pada kriminal-kriminal yang lain seperti Mbak sampaikan tadi itu. Salah satunya yang ada efek kecelakaan ya, itu merugikannya diri sendiri,
2: ya, Pak, ya?
1: Betul, merugikan diri sendiri dan juga orang lain akibat daripada penggunaan narkoba itu sendiri. Nah, kalau sekarang ini sudah merambah kepada kriminal-kriminal yang lain ya Mbak ya. Contoh seperti yang kemarin-kemarin, tapi sekarang sudah mulai berhenti sih, kayak keprok kaca. Jadi karena dia tidak memiliki uang untuk memiliki narkoba, akhirnya lihat di mobil ada barang, dikeprok kaca ambil. Jadi pencurian, berampokan atau hal-hal yang lain. Kemudian sekarang juga terafiliasi dengan, saya lihat, judi online juga.
2: Oh iya.
1: Jadi dia mungkin karena iseng-iseng atau apa ya, jadi bekerja mencari itu, dapatin uang pakai judi online. Ngedarin, jual barang pakai judi online. Itu sih yang sudah ini kan. Makanya dari cyber Polda Bali juga temunya juga seperti itu sih Mbak. Jadi orang-orang judi online ini berafiliasi dengan narkoba juga. Itu salah satunya.
2: Ternyata banyak sekali keterkaitannya Pak ya. Kalau misalnya sudah terjerumus, ini resikonya tinggi. Dan kalau dilihat dari apa yang Bapak sampaikan, itu bahkan berarti akal sehatnya udah
1: betul,
2: tidak berjalan sebagaimana mestinya Pak ya.
1: Seperti tadi saya bilang, faktor ekonomi itu sangat menunjang sekali. Karena dia pikir kalau dapat uang begini pakai judi online, besok nyebarin lagi dapat lagi kan, seperti itu. Jadi dopamin dalam otak kepalanya sudah seperti itu Mbak.
2: Baik.
1: Selain memang hal-hal kriminal yang lain ya Mbak ya, yang menjurus pada kekerasan-kekerasan, karena mungkin di keluarga nggak bisa beli itu, minta uang nggak dikasih kan, seperti itu ya. Banyak juga ditemukan hal seperti itu sih.
2: Tapi pada akhirnya ketika kasus itu ditemukan begitu atau ditangkap oleh pihak kepolisian, apakah akan ada efek bisa dikatakan hukuman yang double atau seperti apa? Karena memang satu kan kriminal sudah terjadi Pak ya, Pak Omangnya. Terus yang kedua ternyata atas pengaruh narkoba. Apakah akan ada pemberatan di situ dari segi hukuman atau bagaimana?
1: Iya, tentunya ya Mbak ya. Kalau dampak daripada kriminal yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba itu mungkin berakibat kepada nyawa atau kerugian, luka-luka materi orang lain, tentunya pasti seperti itu. Jadi penanganannya tidak hanya karena dia menggunakan narkoba atau mengedarkan, bahkan juga dengan kriminal yang dia telah lakukan itu. Itu sih.
2: Jadi karena ya kita di Indonesia, kita negara hukum, tentu teman Pro 2 supaya dijauhkan ya. Jangan sampai kamu harus berhadapan dengan hal itu. Oke, kini kita melihat Polda Bali salah satunya hadir di Pro 2. Ini adalah salah satu hal yang kami ucapkan terima kasih Bapak karena berkenan untuk bisa mengobrol hal yang sangat edukatif. Tapi apakah ada lagi nih program-program lainnya dari Polda Bali hadir di tengah masyarakat untuk menjadi upaya yang mana menggaungkan generasi bebas narkoba ini?
1: Oke. Program-program yang dari di narkoba sendiri sih untuk edukasi ya dan pencegahan narkoba bagi remaja itu berfokus sekarang itu pada dua Mbak. Jadi ada Head Forward. Head Forward itu memang untuk bandar dan pengedarnya yang tentunya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap dirinya. Kemudian yang soft powernya itu tentunya edukasi itu ya. Mm-hmm. Edukasi, penyuluhan, termasuk dari Bid Humas, juga BNN juga seperti itu. Bahkan sekarang sudah dikolaborasikan ya Mbak ya, di BNN, kita gabung dengan BNN, dengan Kesbangpol mungkin.
2: Oh iya.
1: Seperti penerimaan siswa baru selama mm-hmm. ini, program-program pengajaran yang baru, memang dari di narkoba sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan penguatan edukasi bahwasanya katakan tidak pada narkoba itu daripada masa depanmu hancur. Seperti itu sih Mbak.
2: Baik, luar biasa. Dan artinya ini juga ada kesempatan untuk teman Pro 2 jika ingin mengajukan dong Pak ya, mengajukan narasumber atau pengisi talk show kepada Polda, berarti sangat terbuka nih.
1: Sangat terbuka sekali Mbak. Jadi di Polda Bali melalui Humas atau mm-hmm. Dit Narkoba, mungkin dari BNN juga, kalau menginginkan narasumber seperti itu, memang ada programnya juga dan mm-hmm. memang itu adalah satu bentuk preventif yang kami lakukan dalam fokus pembentukan ketahanan remaja, khususnya membentengi diri dari pengaruh-pengaruh narkoba itu sendiri.
2: Baik, berarti bisa kemana nih teman Pro 2 seandainya ingin menghubungi secara langsung Pak?
1: Bisa langsung ke kantor direktorat, mm-hmm. menghubungi nomor kantor direktorat.
2: Atau di sosial media bisa Pak ya?
1: Sosial media melalui TikTok apa, Facebook, Instagram, mm-hmm. bisa.
2: Baik, nah, sangat terbuka nih teman Pro 2 ya, adminnya juga aktif-aktif. Dan untuk itu, terakhir apa nih pesan dari Pak Komang untuk teman Pro 2, tentunya dalam topik menarik kita, generasi bebas narkoba, silahkan.
1: Oke, pesan yang bisa kami sampaikan, mewakili Kepolisian Polda Bali dan Direktorat Narkoba Polda Bali, bagi teman-teman remaja, sekolah, kemudian teman-teman Pro 2 RRI Denpasar, jangan biarkan satu menit coba-coba mm-hmm. menghancurkan 1000 hari masa depan. Jadi karena keinginan kita mencoba-coba hanya cuma satu menit enaknya, tetapi 100 hari masa depan kita akan hancur akibat coba-coba seperti itu. Kemudian ingat, kamu itu berharga, masa depan kamu itu terlalu mahal untuk ditukar dengan satu isapan, satu pil atau satu kali coba-coba daripada narkoba itu. Kemudian narkoba menawarin pelarian 5 menit tapi tagihannya seumur hidup. Ya kan? Kemudian kuat untuk bilang bahwasanya tidak pada narkoba. Kemudian cari bahagia yang enggak ada efek sampingnya. Seperti kegiatan olahraga, kumpul dengan teman, kegiatan positif-positif yang kreatif. Kemudian ingat, kamu itu tidak sendiri. Jadi generasi penyelamat, bukan korban dari narkoba. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih, luar biasa. Ini kalau udah bisa jadi satu buku nih ya. Pesannya dari Pak Komang. Luar biasa. Itulah dia teman Pro 2, obrolan kita bersama Panit 2 Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bali, Ibda Ikomang Widarsara SH. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Mbak. Terima kasih Pro 2 RRI dan Pasal. Iya.
2: Selamat kembali bertugas. Kita berantas narkoba. Dan bersama-sama kita katakan tidak pada narkoba. Terima kasih Bapak,
1: sampai jumpa.
2: Dan teman Pro 2, sampai di sini obrolan kita dengan topik menarik, generasi bebas narkoba. Sudah kamu ikuti dialognya, sekarang saatnya kita implementasikan hal positifnya teman Pro 2 dan lagi-lagi untuk bersama mengatakan tidak pada narkoba. Dan Ayu Mira sampai di sini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Bye bye teman Pro 2.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali." Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, alarm tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no.
4: Teman terbaik.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Selamat siang teman-teman Prodo bersama Mita Wulandari di Info Prodo edisi hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Desa Tegalkerta, Kecamatan Denpasar Barat terus memperkuat perannya sebagai kampung keluarga berkualitas atau kampung KB melalui berbagai program terpadu yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejak ditetapkan sebagai kampung KB pada 2022, berbagai layanan berbasis keluarga kini berjalan lebih terintegrasi. Perbekal Desa Tegalkerta, Iputu Trisnajaya mengatakan pembentukan kampung KB menjadi momentum memperkuat pembangunan keluarga secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor. Ia juga menjelaskan berbagai kelompok kegiatan ini telah terbentuk mulai dari Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, Bina Keluarga Lansia, BKL, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, PIKR, Rumah Dataku, hingga Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASYAT. Diakui keberhasilan dari Kampung KB tidak hanya diukur dari banyaknya program, tapi juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, pengasuhan anak, pencegahan stunting hingga tubuhnya smart gotong royong di lingkungan desa. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Igusti Ngurah Agung Krisna Aditya mengatakan, program Satu Keluarga Satu Sarjana dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial keluarga di masa depan. Menurutnya, pemetaan minat dan potensi calon mahasiswa sejak awal juga perlu dilakukan agar pilihan program studi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan dunia kerja. Program Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah. Demikian informasi di siang hari ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan masuk ke section Pro 2 Headlist. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: хит-лист.
1: Banyak loskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Selamat siang Tebu Pro 2. Kali ini kamu ditemani sama aku Mita Ulenderi. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Seperti biasa Tebu Pro 2, kita sekarang masuk ke section Pro 2 Headlist. Dan kita bakal ngasih info kamu nih tentang artis-artis di luar sana. Ya, kira-kira ada updatean apa dan ngobrolin siapa? Stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar. Kali ini kita bakalan ngobrolin Cardi B, our dearest rapper dari Amerika Serikat, sama Pro 2 ya. Cardi B jujur ya sering banget buat heboh, salah satunya lagu WAP bareng Megan Thee Stallion. Dirilisnya tahun 2020, which is 6 years ago. And yes, langsung jadi perbincangan hangat di mana-mana, everywhere diomongin teman Pro 2 ya. Bukan cuma karena liriknya yang berani, ya raw banget ya, tapi juga karena berhasil memecahkan berbagai rekor di tangga lagu dunia. 6 tahun setelah perilisannya, WAP kembali mencetak sejarah. Lagu ini resmi meraih sertifikasi Diamond dari Recording Industry Association of America setelah melampaui 10 juta unit penjualan dan streaming di Amerika Serikat. Pencapaian ini juga menjadikan Cardi B sebagai rapper perempuan dengan lagu Diamond terbanyak ya dalam sejarah Recording Industry Association of America. Sementara untuk Megan Thee Stallion, ini adalah lagu pertamanya yang berhasil meraih status Diamond. Congratulations, pecah telur akhirnya ya. Bukti kalau lagu yang sempat viral ternyata nggak hanya sekedar oke, jadi fenomena sesaat, viral saat aja ya, tapi juga punya dampak besar di industri music hip hop nih teman Pro 2.

0: guys.
1: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
2: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
1: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
2: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
1: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
2: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
1: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
3: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

teman-teman Pro 2, masih barengan aku Mita Ulen dari RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau tadi lagunya Cardi B featuring Megan Thee Stallion, WAP resmi mendapatkan diamond status. Ya sekarang, ya tau gak Cardi B udah ngedrop new song yang berjudul AHA. Literally AHA, AHA doang judulnya teman-teman Pro 2. Dan basically kalau judulnya sendiri itu kan kayak ada kecing gitu ya. Sekiranya kayak ada there's something yang menggelitik si Cardi B ini begitu ya. Pun juga kalau kita ya orang-orang biasa lah ya, bukan musisi pun kalau udah aha, nah itu entah karena ada ide yang muncul di benak kita atau ada sesuatu yang akhirnya ini nih yang selama ini aku tidak tahu akhirnya aku tahu. Nah, begitu ya. Sama kayak Cardi B kayak gitu juga teman-teman Pro 2. Jadi dia ngebuat lagu ini untuk tanda kutip ya menyindir, begitu menyindir para hatersnya dia begitu ya teman-teman Pro 2. Karena ya balik lagi kalau kita sudah terjun di dunia entertain pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, dan itu pasti frontal banget teman Pro 2 ya. Terlihat mana yang betul-betul suka, mana yang tidak suka begitu. Jadi kayak kuat-kuatan mental aja kalau kita sudah masuk ke dunia entertain begitu ya. Dan Cardi B ini dia salah satu musisi yang okay, slow walau saja begitu. Dia tidak buat drama yang huru-hara segala macam, enggak, dia langsung buat lagu jedar, this is for you. Nah, luar biasa ya teman Pro 2. Nah, semisal kalau teman Pro 2 ada di posisi Cardi B begitu ya, jadi artis terus punya haters, kamu mau ngapain teman Pro 2? Apakah buat lagu juga seperti Cardi B yang judulnya AHA ini?

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

sama Prodeo masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu info dari Pro 2 Headlist yang hari ini. Kita udah clear ya ngebahas Cardi B, tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 12 sampai jam 1 kita bakal masuk ke section informasi kuliner. So buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin kuliner dari mana? Dan berupa apa aja? Stay di sini di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Yeah.

berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kali ini kita bakalan masuk ke section informasi seputaran Magangan begitu ya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang bingung begitu ya, kenapa sih Indonesia bisa dijajah begitu ya 350 tahun oleh bangsa Eropa? Nah, banyak bertanya-tanya. Nah, ini pasti waktu pelajaran IPS tidur semua ya. Oke, teman Pro 2, gini ceritanya ya. Indonesia ini adalah negara yang kaya banget. Kaya banget, kaya in literal ya, teman Pro 2, secara SDA-nya sangat-sangat kaya. Contoh, cengkeh, teman Pro 2. Ya, dulu orang-orang Eropa rela banget nih bertahun-tahun, berbulan-bulan cuman datang ke Indonesia, jawabannya bukan nyari emas, minyak, tapi nyari cengkeh, rempah-rempah, teman Pro 2 ya. Di abad 15 sampai ke 17, cengkeh adalah salah satu rempah yang paling mahal. Lebih mahal dari emas 74 kg, teman Pro 2 ya. Dan harganya di Eropa bisa berkali-kali lipat dibandingkan harga di tempat asalnya. Saat itu belum ada kulkas, of course. Jadi cengkeh dipakai untuk membantu mengawetkan makanan, mengurangi bau daging, sampai menjadi campuran obat dan parfum, teman Pro 2 ya. Bahkan di beberapa wilayah Eropa memiliki rempah seperti cengkeh dianggap sebagai simbol kemewahan dan status sosial nih. Yes, kita bakal ngobrolin tentang makanan di Indonesia apa aja yang pakai cengkeh nih. Ini gara-gara kemarin mamaku masak apa ya, semur atau apa begitu, lupa aku namanya apa. Cuman aku ngelihat kok ada item-item begitu kan ya, apa itu adalah bekas dari penggorengan yang menghitam gara-gara dipakai mamaku atau apa. Ku tanya, "Mama, ini apa hitam-hitam?" "Oh, itu cengkeh, sayang." "Oh, cengkeh." Aku pun tidak tahu bentukan cengkeh ya. Sampai akhirnya kemarin tahu. Oh, oke, okay. Cengkeh yang sudah dimasak dan bentuknya kayak gini begitu ya. Terus nunjukin sama mamaku, "Ini loh cengkeh yang belum dimasak, kayak gini loh bentuknya." Oh, gitu. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang kepo ya, cengkeh itu bisa dipakai di makanan apa aja sih? Mending stay tune di sini aja ya, di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngobrolin seputar makanan Indonesia yang pakai cengkeh. Kalau sekarang ya, cengkeh mungkin lebih sering dikenal sebagai salah satu bahan rokok kretek atau minuman hangat. Padahal banyak makanan di Indonesia yang manfaatkan sebagai penyedap alami loh. Contoh, rendang dari Sumatera Barat, onde mande begitu ya. Salah satu rahasia aroma rendang yang begitu nendang ya, yang ini pakai cengkeh teman-teman Pro 2. Ada juga semur Betawi yang kuahnya punya aroma hangat karena perpaduan pala, kayu manis, cengkeh. Tuh, tier 1 ya, percengkehan duniawi ada di semur Betawi teman-teman Pro 2. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, cengkeh juga sering dimasukkan ke dalam gudeg. Nah, terutama saat proses memasak nangka muda, biar apa? Aromanya makin kaya, begitu teman Pro 2. Menariknya lagi ya, cengkeh biasanya tidak mendominasi rasa. Inilah keunikan cengkeh ya, teman Pro 2. Justru tugasnya adalah memperkuat aroma dan membuat rasa rempah lain jadi lebih balance. Makanya walaupun cuma beberapa butir yang

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Thank you teman Prodo, kamu masih dengerin aku Mita Olenderi di RRI Prodo 2 Ajain Basar ya. Ingat ya teman Prodo 2, kalau biasanya cengkeh itu dipakai untuk semur, terus juga rendang dari Padang ya. Selain masakan, ternyata cengkeh juga sering hadir dalam minuman tradisional Indonesia. Salah satunya Wedang Uwuh dari Yogyakarta ya. Minuman ini isinya ada jahe, ada kayu secang, kayu manis, pala, tentu saja cengkeh. Cengkeh ini dia memberikan aroma yang hangat begitu ya, dan ada manis-manisnya gitu. Di Bali ya, cengkeh juga sering menjadi campuran loloh. Wah, ini loloh favorit saya ini, loloh cem-cem itu di Penglipuran biasanya beli ya. Atau minuman herbal tertentu teman Prof 2 ya. Sedangkan di berbagai daerah Indonesia, cengkeh umum ditambahkan ke dalam teh rempah. Ada bandrek, nah sekoteng juga ada ya. Selain bikin rasanya lebih kaya, aroma cengkeh juga ngebuat minuman terasa lebih menenangkan begitu ya. Kalau mungkin anak zaman now biasanya healing dan ngerasa zen banget ketika mereka minum matcha yang ceremonial grade begitu ya bahasa gaulnya. Kalau dulu enggak, dadong kita, peka kita, kakek nenek kita itu minumnya cengkeh gitu. Sehingga ada yang green tea, gak ada green tea dulu, gak ada, minumnya cengkeh mereka. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Dan fun factnya, saat cengkeh direbus, minyak alaminya ini akan keluar dan menghasilkan aroma yang unik banget. Jadi gak heran ya kalau sampai sekarang rempah yang sakmene kecil itu ya masih jadi andalan di dapur Indonesia. Bahkan ya dulunya pernah menjadi harta karun yang ngebuat bangsa di dunia rela banget menyeberangi 7 lautan 7 samudra demi datang ke Indonesia ini. Oke teman Pro 2, segitu dulu ya kita ngebahas seputaran makanan yang ada di Pro 2 dan pasar. Masih barengin aku Mita Wulandari, teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Tahu nggak sih? Hai teman berdua, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Hutan Bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa yang bilang kalau olahraga cuma sekedar ya udah oke kita bergerak bareng, kita berkeringat bareng, hidup sehat segala macem ya. Karena sekarang olahraga juga bisa jadi ladang bisnis yang nilainya sangat menjanjikan ya. Ini disadur gak tuh bahasa gue ya. Langsung dari Kementerian Perindustrian ya teman Pro 2. Kalau Kemenperin ini sangat optimis mengenai pasar industri olahraga di Indonesia bakalan terus berkembang ke depannya. Karena makin banyak nih masyarakat yang menjalani gaya hidup aktif dan sehat. Yes, data dari Euromonitor International menunjukkan nilai pasar dari sportswear Indonesia sudah mencapai 38,5 triliun rupiah pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan ini diproyeksikan bakalan terus ya kebus meningkat hingga sekitar 58,6 triliun per 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9% per tahun. Nah, buat industri lokal ini jadi peluang yang gede banget teman Pro 2. Ya contoh, mulai dari produsen pakaian olahraga, sepatu, alat fitness, sampai UMKM di Indonesia yang ngebuat perlengkapan olahraga juga punya kesempatan untuk berkembang dan bersaing dengan merek gede di luar sana ya teman Pro 2. Jadi ya kita bisa ambil kesimpulan kalau tren hidup sehat tidak hanya sekedar oke ngebuat badan kita lebih sehat, bugar begitu ya. Tapi juga ikut menggerakkan ekonomi yang ada di Indonesia nih teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

belakangan ini Tembom Pro 2 tren slow jogging atau lari santai lagi rame banget ya. Aku ngeliat di social media kayak ibu-ibu dadong-dadong di Korea begitu ya. Itu malah senengnya jogging tapi pelan. Kalau kita orang Indonesia ngomongnya jogging lari tapi timi-timi gitu ya Tembom Pro 2. Tapi kalau kita ngobrolin tentang ini, ada hubungan erat ya dengan kita masyarakat Indonesia yang mulai menerapkan yang namanya mindfulness dalam segala jenis kegiatan mereka begitu ya. Patokannya simpel, kalau lagi lari kamu masih bisa ngobrol tanpa ngos-ngosan, berarti tempatnya udah pas begitu ya. Kalau lari pelan begitu Tembom Pro 2. Ini beda ya dengan jogging Tembom Pro 2, beda banget, ini lebih pelan lagi begitu ya. Ternyata lari seperti ini justru cocok untuk pemula ya, buat kamu juga yang mungkin mau memulai hidup lebih aktif begitu. Walaupun mungkin kelihatannya santai, manfaatnya nggak main-main Tembom Pro 2 ya. Slow jogging membantu untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, membakar lemak. Ini paling efektif loh ya Tembom Pro 2. Selain juga jalan kaki, ini paling efektif untuk kamu yang sekiranya pengen menurunkan berat badan gara-gara lemak yang tertimbun di perut kamu itu loh ya. Sekaligus juga mengurangi risiko cedera karena tekanan pada lutut dan sendi lebih ringan dibandingkan kamu lari dengan intensitas tinggi. Kayak om-om tentara yang lari 10 kali itu. Enggak, Tembom Pro 2 ya. Bonusnya lagi, aktivitas ini juga bisa nggak buat mood kamu lebih baik begitu ya. Dan membantu mengurangi stres. Jadi kalau selama ini kamu mikir olahraga harus selalu yang capek dan ngebuat badan kamu remuk, nah salah itu mindsetnya. Ubah mindset kamu Tembom Pro 2 ya. Mungkin sudah saatnya kamu mencoba untuk lari santai, lari kecil atau lari timi-timi Tembom Pro 2 ya. Tapi ini serius ya, ini bukan bercanda, serius. Aku pun juga beberapa kali sudah praktek lari kecil begitu Tembom Pro 2. Memang ini cukup ngebantu aku untuk mempercepat proses pembakaran lemak yang ada di badan aku Tembom Pro 2.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang demen banget liburan, tapi kayak aduh liburan tapi harus olahraga juga begitu. Ih banyak mau deh ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, sekarang justru itu yang lagi naik daun. Konsep sport tourism kebuat banyak wisatawan datang ke Bali, tidak hanya untuk menikmati pantai tapi juga mengikuti ajang lari begitu ya. Demen saja bule-bule ini melaip begitu ya, bersepeda sampai ke triathlon and many more. Dampaknya gak main-main ya, karena peserta biasanya kan nginap, makannya juga di restoran pinggir-pinggir sana, restoran lokal di Warlock begitu ya, terus juga pakai transportasi sampai ke belanja oleh-oleh. Nah itulah kenapa sport tourism kini disebut sebagai salah satu mesin baru penggerak ekonomi khususnya yang ada di Bali teman Bro 2. Bahkan dalam waktu dekat sekitar 3.500 orang begitu ya, atau pelari dari beberapa negara teman Pro 2, dia ini akan meramaikan ajang lari internasional di Sanur yang dipredik akan mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM di Pulau Dewata tercinta Mantulita teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, gak lupa juga nih ada yang nitip salam ya dari Marimar Mercedes. Hai, katanya Marimar ini lagi di jalan ya. Hati-hati loh ya Marimar Mercedes, thank you so much udah dengerin kita. Lah situs siaran situ dengerin juga. Ini emang best ya, sangat berdedikasi kepada RRI Pro 2 dan Pasar. Dan juga teman Pro 2, aduh ini sampai mulut aku keseleo nih ya, karena bingung mau ngomong apa ya gue ya. Karena tiap hari ketemu Maritia, terus di udara juga nyapa Maritia terus gitu ya teman Pro 2. Tapi yang jelas Maritia ini dia mau merespon lagi ya, meminta begitu, meminta diputarkan lagunya Okai dan juga BTS. Ih banyak betul, gak sekalian lagu yang lain Maritia. Thank you ya Maritia udah request lagu. Dan teman Pro 2, sebentar lagi kamu juga bakal ditemani sama Maritia. Iya benar, Maritia yang bakal siaran nemenin kamu. Unik juga ya anak ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia sekalian penutup ya akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Aku Mitolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Salam santun semuanya.

Malam Pro 2, kamu Menzi, dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Selamat kena prank, temuin Pro 2. Masih jam 2 ya, iya ampun. Aku masih ya, nemenin kamu temuin Pro 2. Dan ini di section terakhir, beneran kita masih punya 1 jam terakhir di sini. Ya nanti jam 3 baru pamitan, begitu temuin Pro 2 ya. Ini informasi seputaran entertainment. Jadi buat kamu temuin Pro 2 yang pengen dengerin begitu ya, ada apa aja sih updatean di sini begitu, kamu bisa stay di sini aja di Prodo Denpasar, your truly best friend.

Dengan teman Pro 2, Messi Joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar untuk mengawali section informasi seputaran entertainment. Aku bakal ngasih tahu info kalau Red Velvet akhirnya comeback ya, teman Pro 2. Yes, dan mereka bakal ada album baru di bulan ini 2026. Dan jadi comeback grup pertama semenjak mini album mereka yang Cosmic dirilis 2024, teman Pro 2 ya. Bahkan mini album terbaru mereka berjudul Velvet Summer udah dipastikan siap menyapa para kamu Revolve bulan ini, teman Pro 2. So siapa yang udah gak sabar nih dengerin Red Velvet akhirnya comeback lagi bagi kita, teman Pro 2.

0: Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Umum Pro 2 MNC joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sama juga ini perihal comeback Temu Pro 2, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. NCT resmi mengumumkan comeback ya lewat album studi ke-7 yang judulnya Blingy. Aku nggak ngerti kenapa namanya Blingy gitu ya. Apakah mungkin ada bling-blingnya juga apa bagaimana? Nggak tahu, Temu Pro 2 ya. Jadi kita akan menunggu ya. Ini NCT yang 127 loh ya, Temu Pro 2. Dan untuk albumnya akan dirilis per 24 Agustus 2026. Sekaligus juga jadi proyek yang spesial banget untuk merayakan 10 tahun debut NCT 127. Yes, setelah perilisan album mereka juga bakalan memulai tour Asia, Neo City, The Red Line, dan kabar baik ya, Jakarta akan masuk daftar kota yang akan disambangi per 3 Oktober nanti, teman-teman.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

kita mau Pro 2 yang udah joinan dari tadi. Iya, nah sekarang beneran nih, beneran aku pamit sama kamu Tomo Pro 2 ya, karena udah hampir jam 3 juga. Dan nanti di jam 3 sampai jam 8 bakal ditemenin sama Meritia. Iya, benar banget, sama Marimar Mercedes ya. Oke, langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Mbruk 70 dan Pasar. Aku Mita yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Ini serius ya, tidak ada prank-prank lagi Tomo Pro 2.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Dipancarluaskan dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Selamat sore teman Pro 2 and welcome to Afternoon Tea. Ya semua Pro 2, now it's Tia time. Setelah tadi kamu ditemenin sama Mita Wulandari dan sekarang bareng sama Tia teman Pro 2, pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Tia bakalan menemani kamu sampai jam 8 malam pastinya dengan banyak banget informasi. Nanti di jam 4 juga bakalan ada obrolan dengan topik yang seru habis sama Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil Tia puterin lagu-lagu kece kesayangan kamu. So teman Pro 2, pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
2: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
3: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
2: Ya udah deh.
1: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

95,3 Pro 2 FM, ya 92, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan sekarang saatnya Tia update info tentang ekonomi teman Pro 2.

Ya 92 di sore hari ini ya, Tia update dulu karena syukurnya 92 rupiah menguat ya, 92 dipengaruhi oleh PMI Manufaktur Indonesia naik menjadi 50,2 92. Nah, for information nih, aku tutup dari Internews ya, 92. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Senin bergerak menguat 25 poin atau 0,14% menjadi Rp17.997 per dolar AS 92 dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.022 per dolar AS. Oke, 92. Jadi ini juga dianalisis juga ya oleh analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi 92 yang menilai penguatan rupiah dipengaruhi oleh Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang naik ke level 50,2 pada Juli 2026 dari posisi 46,9 pada Juni berdasarkan laporan S&P Global Indonesia. Yes, lebih jauh lagi 92 perbaikan tersebut ya ditopang oleh kembalinya pertumbuhan volume produksi setelah 4 bulan mengalami kontraksi 92. Jadi S&P Global ya mencatat juga peningkatan produksi didorong oleh mulai membaiknya kondisi permintaan dan meningkatnya kepercayaan pelanggan, walaupun di sisi lain kenaikan harga bahan baku disebut menjadi adalah salah satu hal yang menahan laju ekspansi 92. Sentimen lainnya berasal dari rilis Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,14% secara bulanan atau month to month 92 pada Juni 2026 setelah sebelumnya mencatat inflasi 0,44% pada Mei 2026. Ini ada juga terkait sentimen global 92 tentang bagaimana hiruk pikuk di IAS terhadap Hiran 92. Dan ini juga terkait juga bagaimana keberhasilan dari negara-negara Timur Tengah meminta waktu untuk negosiasi, teman-teman. Oke deh, teman-teman, kita mari berdoa ya. Semoga rupiah tetap terus-menerus menguat, teman-teman, di tengah gonjang-ganjing yang ada ini. Dan pasti nanti tiap bakalan update another information tentang ekonomi selama sejam ke depan.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Iya, 92 kamu masih dari dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, pastinya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Jadi ya, 92 enggak afdol ya kalau kita bahas ekonomi, enggak bahas harga emas terkini, 92. Yes, untuk harga emas terkini ya 92 tiap update ya. Untuk antam berada di level Rp2.603.000 per gram, turun 7.000 dari hari kemarin 92. Yes, jadi untuk 1 gramnya Rp2.603.000, belum termasuk pajak PPh 0,25%. Harga pecahan 0,5 gram di angka Rp1.351.500. Harga pecahan 2 gram di Rp5.146.000. Dan untuk harga buybacknya 92 atau jual kembalinya di angka Rp2.374.000 per gramnya. Ya, 92 untuk kamu yang pengen beli emas, kayaknya ini adalah waktu yang tepat 92 karena ini harga emasnya lagi turun ya, lumayan 7.000 per gram 92. Daripada naiknya tiba-tiba 24.000 ya. So, kalau misalnya kamu pengen beli emas 92, silakan ditabung-tabung dulu dan pastinya dibeli sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan dipaksakan kalau belum bisa. Kalau misalnya belum bisa, ya udah ditunggu aja 92. Kayak lagunya Maroon 5 nih yang bakalan tiap putar spesial buat kamu. So, of course ya. Kalau udah menunggu, in English-nya apa? Yes, wait.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

biasa dilihat di ribuan memori teman PO2 dari Lomba Sihir. Dan ya teman PO2, bentar lagi Tia bakalan update info PO2 pas di jam 4 nanti. Jadi kamu stay tune di sini aja sambil Tia puterin a lot of song special buat kamu. So don't go anywhere and stay tune on 95.3 RRI PO2 dan Pasar.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 4 Agustus 2026 bersama Maritia. Staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta saat diskusi bersama wartawan di Denpasar kemarin mengatakan menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM, salah satunya adalah kasus Juo Legitabana. Ditegaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan. Namun aksi main hakim sendiri hingga menyilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena selain menghilangkan hak hidup seseorang, juga hak mendapatkan proses peradilan yang sah sehingga tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenang. Menurut Thomas Harming Suwarta, dalam kasus Juo Legitabana kemarin, media juga memegang peranan penting untuk memberitakan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpang siuran informasi karena wartawan merupakan pembela HAM dan menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik. Di samping itu, teman Pro 2, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta, selain meminta masyarakat Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase sangat kuat, juga tidak terpancing dengan penggunaan istilah dari Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial. Dijelaskan BBMKG hanya menggunakan istilah El Nino, fase sangat kuat, yang terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Iwayan Gita Giriharta menambahkan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai sektor mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, karena kita bakalan lanjut di afternoon tea, so don't go anywhere. Stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tiap tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Ya, 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92. Sekarang udah menit 16 ya. 16 pas banget nih teman Pro 2. Dan Tia bakalan update info lokal sambil Tia bakalan ngobrolin tentang Kimpul. Iya, 92 ini adalah salah satu makanan lokal ya yang lagi rame banget. Tapi ada apa sih sebenarnya dengan si Kimpul-Kimpul ini teman Pro 2? Kok banyak banget ya meme tentang Kimpul teman Pro 2. Eh, nanti Tia bakalan update info lokal pokoknya sampai jam 7 nanti. Jadi teman Pro 2 bakalan panjang waktu kita bahas tentang Kimpul dan info lokal. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja sambil Tia puterin a lot of song special buat kamu. So, pastinya Tia bakalan putar lagu mancanegara dan Indonesia juga, nasional and internasional teman Pro 2. Pasti boleh menemani kamu di afternoon tea di hari Selasa ini. So, biar makin nasional, biar maksudnya biar makin melokal banget nih teman podium, tiap puterin lagu lokal dulu nih. Special buat kamu, by Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja. Ada apa nih?

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

yes, ini dia tadi Double XL dari Lenny. Eh, ini teman Pro 2, kita bahas-bahas tentang Kiki Empul Kimpul. Ya, teman Pro 2 ini mendadak rame banget ya teman Pro 2. Pengen ketawanya dia kayak ada apa nih dengan Kimpul tiba-tiba gitu ya. Dan ini memang rame ya teman Pro 2, dan jadi trending topic juga di sosial media. Dan banyak yang bertanya-tanya juga ya, sebenarnya ini Kimpul ini apa gitu loh, dan ada apa dengan Kimpul? AADK, ada apa dengan Kimpul ya? Nah, you know what, teman Pro 2, sebenarnya simpelnya ya, Kimpul teman Pro 2 adalah tanaman umbi dari keluarga talas-talasan atau Araceae bahasa Latinnya. Nah, nama ilmiahnya teman Pro 2, Xanthosoma sagittifolium. Nah, ini adalah banyak banget sebutannya di Indonesia sebenarnya teman Pro 2. Jadi di Belitung tuh disebut sebagai talas ya, talas Belitung, bahkan ada yang disebut dengan bentul, ada yang bote, ada yang glitung, ada injik, dan juga genjlong. Nah, teman Pro 2, Kimpul ini berbeda ya dengan talas biasa teman Pro 2 atau Colossacea esculenta. Nah, itu nama Latinnya teman Pro 2. Jadi beda ya, bahasa Latinnya itu udah beda banget. Dan tanaman ini umumnya menghasilkan sejumlah umbi anak yang tumbuh mengelilingi umbi induknya. Nah, Tia sampaikan sedikit ya bagaimana sih yang kalau misalnya teksturnya dan rasanya gimana. Nah, untuk setelah direbus atau dikukus sama Pro 2, Kimpul ini punya tekstur yang lembut, pulen, dan sedikit masir. Nah, rasanya nih cenderung gurih teman Pro 2 dengan sentuhan manis alami pastinya. Jadi sering dianggap sebagai perpaduan antara kentang, talas, dan juga singkong. Nah, Kimpul ini mengandung karbohidrat dan serat, serta secara alami tidak mengandung gluten teman Pro 2. That's why umbi ini berpotensi menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang, ataupun singkong, yang sering disebut sebagai diversifikasi pangan. Ya teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas lebih jauh tentang si Kimpul-Kimpul ini. Kenapa sih Kimpul ini tiba-tiba rame? Padahal kalau misalnya dicari itu sebenarnya bisa dibilang agak susah carinya teman Pro 2. Karena banyak juga Gen Z yang termasuk Tia juga sebenarnya kayak, kalau bukan gara-gara viral teman Pro 2, Tia gak bakalan tahu nih ada yang namanya si Kimpul-Kimpul ini. Dan ternyata itu adalah beda dengan si talas teman Pro 2. So, kamu sendiri gimana? Pernah gak sih kamu ngelihat Kimpul teman Pro 2? Atau kamu juga sama nih seperti Tia? Tahu gara-gara abis ini baru-baru banget viral?

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

Yes, itu dia tadi. Ready for the fire, I'm ready for the fire, yeah. Folded-nya Kelani. Ya, yes, 92. Kalau udah lagunya Kelani tuh kayak waktunya buat chill sambil ngopi, sambil ngeteh ya. Afternoon tea banget 92 lagunya ya. And yes, 92, I would like to play another song special buat kamu. Tapi kita bakalan bahas lebih jauh lagi nih tentang Kikim Pumpul Kimpul. Ya tapi sayang banget ya 92, Kimpul ini udah bisa dibilang susah ya buat dijumpain 92. Tapi coba deh kamu ke pasar tradisional 92, siapa tahu kamu ketemu si Kimpul-Kimpul ini. Nah, 92, untuk kamu yang masih bingung nih kenapa sih Kimpul ini bisa rame 92. Jadi ini rame ya 92 gara-gara konten yang ada di X 92. Jadi perbincangan ini atau keramaian ini dipicu oleh konten TikTok dari akun @black.ship8208 yang merupakan konten kreator asal dari Bantul yang sering banget ngebuat makanan 92 tapi dengan mengganti bahan utamanya menggunakan kimpul. Jadi makanan yang dibikin tuh bahkan makanan kekinian 92. Tapi bahan dasarnya kalau misalnya perlu tepung, perlu karbohidrat, itu diganti pakai si Kikim Pumpul ini alias kimpul. Bahkan 92 berbagai hidangan ya yang misalnya berbahan dasar kentang ataupun tepung yang seperti Tia bilang tadi itu disulap menjadi versi lokal dengan bahan dasarnya berubah menjadi kimpul 92, mulai dari mes kimpul, kimpul jeon, ada potete au gratin yang berubah ya dengan bahan dasarnya kimpul, arancini, seblak, hingga dumpling lasagna juga dibuat sebagai makanan yang menggunakan bahan dasar kimpul. Nah, 92 bahkan hasil karyanya dari si kakak Kimpul ini ya 92 itu rame banget ya, bahkan jutaan penonton 92 dan bikin netizen ini makin kepo. Kok bisa gitu loh Kimpul ini diubah-ubah terus gitu loh 92. Ya begitulah ya, kita sebut saja kakak ini duta kimpul 92. Karena apa-apa serba dikimpulin ya 92. Jadi apakah kamu tertarik juga buat bikin makanan-makanan tapi bahan dasarnya kalau misalnya kentang atau tepung diubah jadi kimpul 92?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, itu dia tadi, so easy. Yes, sama bro dua, it's so easy to fall in love with you. Yes, by Olivia Dian, teman pro 2 yang sudah terputar. Ada juga Swim by BTS. Itu ada beberapa lagu baru ya teman pro 2, new entry juga yang is the listan banget teman pro 2. But by the way, anyway, bahas gue teman pro 2, bentar lagi dia bakalan update lebih jauh tentang info lokal dan bahas-bahas Kimpul juga nih. Alright teman pro 2, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang si Kimpul-Kimpul, sembari juga update info lokal terkini spesial buat kamu. And yeah, Tia bakalan puterin a lot of songs juga buat kamu. Dan untuk kamu yang mau request, boleh banget sama Pro 2. Tia buka sesi request di 089-6200-3900. Bisa juga di Instagram, Facebook, X, Twitter. Bisa juga di TikTok kita, di @RRI Pro 2 dan Pasar. So what are you waiting for? Langsung kepoin social media kita. Dan pastinya stay tune di sini aja, di Smile 5,3 Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

Yes, masih dari kawasan Metropolis yang Hamburg 70 dan Pasar Teman Pro 2. Dan yes, popularitas Kimpul di medsos ini benar-benar rame banget ya Teman Pro 2, gara-gara akun dari Blackship 2808. Bahkan ya Teman Pro 2, netizen mengasih nama ke kakak Blackship ini dengan nama Duta Ketahanan Pangan. Karena dia konsisten banget Teman Pro 2 mengenalkan bahan pangan lokal melalui menu yang dekat dengan anak muda. Jadi dia bukan Duta Kimpul ya, tapi Duta Ketahanan Pangan Teman Pro 2. Yes, jadi ide ini sebenarnya muncul dari tanah peninggalan ayahnya Teman Pro 2 dari kakak Blackship ini yang ada di Bantul, yang dahulu ditanamin sama untuk diversifikasi pangan Teman Pro 2. Ada kimpul, ada mbote, ada kentang klesi, jagung, dan berbagai tanaman lokal lainnya Teman Pro 2. Tapi ternyata bahan pangan tersebut makin jarang ditemukan seiring berkurangnya generasi muda yang tertarik menjadi petani. Dan dia Teman Pro 2, kakak Blackship ini juga gini ya Teman Pro 2, ngelihat kalau penjual makanan tradisional tuh semakin sedikit, dan ya udah sisanya cuma yang generasi-generasi yang bisa dibilang sudah sepuh ya Teman Pro 2, alias generasi tua ya Teman Pro 2. Dan ini bikin khawatir juga nggak sih, kayak kalau misalnya nggak viral kan kita nggak bakal tahu kimpul itu apa Teman Pro 2. Nah, inilah alasan seorang kakak @black.ship8208 ini mengolah kimpul menjadi makanan yang lebih familiar bagi Gen Z, apalagi anak muda Teman Pro 2. Dan sebenarnya nggak, tujuannya nggak viral ya, tapi ngebuat kita lebih tahu nih, dan ternyata ada nih untuk panganan lokal yang ternyata rasanya bisa dibilang enak juga. Ya, bukan berarti makanan modern itu jelek Teman Pro 2, tapi balik lagi, kita harus melihat juga panganan atau olahan dari alam kita yang bisa disesuaikan dengan selera kita juga Teman Pro 2. Jadi kita lihat juga, karena panganan lokal tuh gizinya juga bagus Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nih udah gak pernah makan talas, gak pernah makan ubi, apalagi makanan-makanan lokal Teman Pro 2, kayak yang ya yang sebenarnya itu karbohidrat-karbohidrat yang bisa digantikan, menggantikan nasi, tapi kamu udah gak pernah lihat, coba deh dikepo-kepoin lagi kalau misalnya kamu ada waktu buat ke pasar. Apalagi besok pagi Teman Pro 2, siapa tahu nih pengen makan kimpul atau talas, mungkin ya yang lebih gampang dicari. Let's go deh Teman Pro 2.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

guys, itu dia tadi masih ada cahaya dari Ijitaf bareng sama Hindia teman 42. Dan masih ada cahaya ya, belum gelap banget teman 42. Tapi ini udah ada info yang bisa banget kamu ikutin teman 42, termasuk melihat cahaya panas secara langsung di Istana Merdeka, of course teman 42. Karena kamu bisa banget ikut upacara HUT RI yang ke-81 di Istana Merdeka teman 42. Dan tiap bakal sampai ini, gimana sih cara kamu biar bisa daftar dan ikut. Jadi teman 42, di awal Agustus 2026 ini ya teman 42, pemerintah belum mengumumkan ya sebenarnya jadwal resmi pembukaan pendaftaran peserta upacara untuk HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Dan teman 42, kalau dilihat-lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya teman 42, pendaftaran biasanya dibuka pada awal hingga pertengahan Agustus di kanal resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Nah kalau misalnya kamu pengen ikut ya teman 42, you need to be prepared ya teman 42. Kamu bisa daftar secara daring atau secara online di website atau portal Pandang Istana dan juga di website Kementerian Sekretariat Negara. Nah kamu juga harus menyiapkan teman 42, karena ini bisa dibilang kayak war tiket konser ya. Kamu harus menyiapkan nick, ada juga email aktif, nomor HP, dan foto identitas kamu dan suah foto terkini. Jadi langsung ya pas daftarnya teman 42. Nah jadi jangan sampai kamu ketinggalan teman 42, karena kuotanya of course terbatas banget ya. Dan pendaftaran ini bisa ditutup kapanpun kalau kuota udah penuh teman 42. Jadi pastikan ya teman 42 kamu ngikutin informasi terkini dari kanal resmi pemerintah, dan salah satunya juga dari rri.co.id. Dan ya teman 42, jangan sampai kamu klik tautan atau pihak yang mengatasnamakan panitia secara meminta biaya pendaftaran. Jadi please be wise teman 42, kalau misalnya kamu mau ikut juga boleh banget, tapi ingat sementara ini belum ada linknya, jadi jangan sampai kamu daftar gak jelas ya teman 42. Produce.

0: waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 ini rame diperbincangkan juga ya, kenapa bisa salah satu soundtrack dari Spider-Man pakai lagu band Indonesia. Dan ternyata itu ada alasannya, 92, karena ini diajaknya benar-benar langsung for events ya. Dan ini bukan sekedar soundtrack 92, dimana dulu lagu itu dibuat setelah film sebenarnya. Dan sekarang lagu juga dibuat untuk menjual film. Tapi film belum tayang, lagunya udah lebih dulu nih 92, buat menciptakan kayak percakapan dan ada kayak kisi-kisinya gitu loh. Dan kenapa nih for events sama Pro 2? Karena ternyata mereka ini gak cuma bawa musik ya teman Pro 2, mereka bawa jutaan pendengar juga, apalagi sekarang lagi rame-ramenya ya, dengan banyak banget yang relate dengan lagunya for events. Ada juga komunitas yang loyal teman Pro 2, apalagi perhatian media terhadap mereka, hingga percakapan tentang mereka di media sosial. Nah, bagi studio film itu sama berharganya dengan iklan teman Pro 2, jadi we must be proud, apalagi ini adalah penyanyi Indonesia yang digandeng teman Pro 2. Dan gak cuma 4Events 92, sempat juga ya Maudy Ayunda di Moana yang beneran seberapa jauh aku melangkah. Nah, masih inget dong ya. Ada juga Liodra ya 92 di Moana 2. Dan ini ya terbaru ya, 4Events di Spider-Man Brand New Day. Ya, filmnya tetap sama aja sebenarnya, segitu-gitu aja, sesuai dengan yang udah dibuat dari awal, nggak ada yang berubah kalau misalnya masuk Indonesia atau 92. Tapi yang berubah adalah cara menyampaikannya kepada setiap negara, apalagi dengan menggandeng artis atau penyanyi yang lagi rame di saat itu. Jadi yang dibeli bukan lagunya 92, tapi itu menjadi pengumuman yang sederhana, dan simpelnya adalah 4Events ini menjadi soundtrack dari Spider-Man. Dan itu benar-benar langsung rame 92, karena fans dari Spider-Man dan fans dari 4Events bersatu bergabung menjadi satu. Jadi 92, untuk kamu yang belum nonton Spider-Man Brand New Day, nanti sambil deh denger-dengerin lagunya dari 4Events.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Putri Aryani. Dan I would like to inform to you, teman Pro 2, nanti di jam 6 sore bakalan ada Puji Trisandi yang berkumandang, of course. Dan 18.21 azan maghrib untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang sembahyang, silahkan bersiap-siap. Yang mau UD juga silahkan bersiap-siap. Sambil kita puterin olahraga song sebelum. Jadi di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pina ke wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

atau tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

teman-teman Pro 2, selama siang ke depan dia bakalan update info lokal sembari juga puterin lagu-lagu keren buat kamu. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama aku Tia di sini. Dan of course ya masih di Afternoon Tea. Ya sama Pro 2 di sore hari ini waktunya Tia update ya sama Pro 2. Dan ternyata nih sama Pro 2 ternyata dari RRI.co.id ini ada info yang menarik yang buat Tia bahas. Jadi untuk kamu yang pengen kepoin juga berita atau informasi terkini, kamu bisa banget kepoin di www.rri.co.id. Ya semua Pro 2, untuk info kali ini nih, datang dari

Bupati Satria alias Bupati Kabupaten Klungkung. Ya, 92 tepatnya dari Bupati Satria ya, menyerahkan bantuan ngaben massal di Kecamatan Nusa Penida, 92. Yes, kamu gak salah dengar, ini adalah informasi dari Kabupaten Klungkung ya, 92, di mana pemerintah Kabupaten Klungkung terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tradisi adat dan budaya Bali juga. Nah, ini terlihat ya, 92, bagaimana keterlibatan dari Bupati Klungkung juga, Imade Satria, yang didampingi oleh Nyonya Eva Satria juga, yang melayat sekaligus menyerahkan bantuan sesajian fitriahnya atau ngaben massal berbasis desa adat di Senin 3 Agustus kemarin, 92. Nah, untuk kelompok desa adat dan banjar adat yang menerima penyerahan bantuan stimulan sesajen ngaben massal ini meliputi desa adat Sebuni Bos, dan itu adalah bantuan sebesar 150 juta rupiah. Ada juga dari banjar adat New Kukoh, bantuan sebesar 75 juta, banjar adat Serangan atau desa adat Pet yang bantuan sebesar 55 juta rupiah. Nah, program ini 92 merupakan salah satu program unggulan dari visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Klungkung yang difokuskan secara mendalam pada penguatan serta pelestarian tradisi adat dan budaya Bali biar tetap kokoh dari arus modernisasi dan perkembangan zaman, 92. Nah, di kesempatan kemarin juga 92, Bupati Satria menyampaikan bahwa bantuan stimulan ini merupakan bentuk perhatian nyata ya pastinya, dan bagaimana sih dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung hadir di tengah masyarakat untuk meringankan juga beban perekonomian masyarakat di saat menggelar upacara hitayatnya, 92. Sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan ini, 92, alokasi bantuan sesajen untuk penunjang upacara ngaben massal ini diberikan dengan besaran senilai 5 juta rupiah per sawo atau paling banyak 150 juta per kelompok atau desa adat. Jadi penyerahan bantuan ini juga dilaksanakan menjelang puncak pelaksanaan upacara pitrayatnya atau ngaben massal di 7 Agustus 2026 mendatang. Jadi 92, ini adalah salah satu bagaimana cara dari Pemkab Kabupaten Klungkung juga untuk tetap merangkul masyarakat, apalagi ini adalah salah satu upacara wajib juga, 92. Jadi shout out to Kabupaten Klungkung juga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan selama sejam ke depan Teman Pro 2, kita bakalan masuk ke Ini Indonesia. Jadi Teman Pro 2, thank you for listening and stay tuned here on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

bahas tentang budaya Temanggung dua, pastinya busana adat Bali ini juga banyak banget ya Temanggung dua culture-nya dan punya keragaman jenis tata busana dan rias sesuai konteks tradisi, adat istiadat, ritual dan kearifan lokal di mana tata busana dan rias tersebut dipergunakan Temanggung dua. Simpelnya kayak Payas Agung. Kalau kamu lihat ya Temanggung dua Payas Agung di Tabanan, di Singaraja, di Klungkung, ada di Bangli misalnya, itu semuanya beda-beda pakemnya teman-teman. Kalau saya kamu lihat mungkin ya bagaimana keadaan di sana pas di PKB bulan lalu teman-teman dua, itu ada juga kok pasti teman-teman dua, karena dia juga lihat ya, salah satunya di sana ada Nisan juga.

0: Jepang ya. Setiap kabupaten atau daerah di Bali ini punya kekhasan tata busana dan model rias yang berbeda. Tapi balik lagi ya, sekarang dengan globalisasi dan maksudnya banyak budaya culture luar juga termasuk dua, dan bagaimana modernisasi ya, banyak sekali payas-payas modifikasi juga. Nah, nanti saya bakalan bahas lebih jauh lagi termasuk dua tentang payas-payas yang ada di Bali ini. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Waktunya kentongan.
4: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak

Ya, semua berdua kamu masih ya bareng sama Tia in Indonesia pastinya. Dan setelah tadi beberapa lagu Indonesia yang sudah Tia putarkan, teman-teman berdua, sebenarnya banyak banget ya lagu Indonesia yang pengen Tia puterin. Salah satunya adalah lagu terbaru teman-teman berdua dari rilisan Nona ya teman-teman berdua. Of course ya, dengan agensi mereka 88 Rising. Kalau misalnya kamu pengen flashback lagi ya, 88 Rising itu adalah sebenarnya agensi internasional teman-teman berdua alias global. Tapi di sana ada banyak banget artis Indonesia, salah satunya adalah Rich Brian ya teman-teman berdua, yang juga go internasional tapi tetap membawa culture Indonesia. Nah, apalagi Nona ini teman-teman berdua, di lagu terbarunya mereka menggunakan benar-benar ada angkot, ada dari Sabang sampai Merauke juga liriknya teman-teman berdua. Tanpa berlama-lama teman-teman berdua, langsung aja tiap puterin ya. Ini dia Hong by Nona, our new entry, so please welcome Hong.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, sama berdua itu dia tadi Sepenuh Hati dari Roni Perlian dan Andi Rianto. Dan itu lagu terakhir ya yang bisa Tia putarkan sama berdua di Indonesia sekaligus juga In This Afternoon. So thank you for listening sama berdua, dan semoga kamu selalu happy dimanapun kamu berada, kayak lagu-lagu yang udah Tia puterin di sore ke malam hari ini teman berdua. So sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di malam sore ke malam hari ini teman berdua. Dan jangan khawatir, besok Tia bakalan balik lagi nemenin kamu di Midday Chill start from 11 until 3 PM. So pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia Pertugas, pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi pertama datang dari Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan. Ini juga mengatakan meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun tingkat penghunian kamar atau TPK hotel justru menunjukkan tren peningkatan. Dijelaskan peningkatan TPK menjadi indikator bahwa kualitas sektor pariwisata Bali terus membaik, yang ditandai dengan semakin beragam jenis hotel pilihan wisatawan. Agus Gede Hendrayana ini menambahkan, selain Wisman, BPS juga mencatat pergerakan wisatawan Nusantara mulai melalui konsep perjalanan atau trip yang tidak selalu bertujuan untuk berlibur, tapi untuk berbagi keperluan selain aktivitas bekerja secara rutin. Kita beralih ke informasi lainnya, datang dari Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibawa. Ini mengatakan Pemkot Denpasar mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan juga pemutakhiran data perlindungan sosial dengan mengintensifkan pendataan dari keluarga. Ditegaskan seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa dan juga kelurahan harus memperkuat sinergi untuk mengejar target minimal 60% kedatangan sebelum batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat akhir Agustus mendatang. Arya Wibowo juga mengapresiasi seluruh jajaran OPD, camat, perbekal, dan lurah atas kerja keras serta kolaborasi yang telah ditunjukkan selama ini. Itu dia untuk informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Begitu, setelah ini kita akan lanjutkan lagi untuk mengikuti gelaran musik live chat yang akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta secara nasional di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat
0: luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Ya, yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, yeah. Ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Oh, bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes,
0: ya.
1: Buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerja sama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu, Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada anet-anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Jakarta versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, buat teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka. Silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Gokil. Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi
0: gitu. Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak, boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
2: Enak.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat.
1: Yang semangat.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: iya.
1: Oke.
0: Wow. Menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu gak? Atau kayak...
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya. Karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep. Udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya. Kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya? Ada biografi kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo, hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi, itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat. Ya. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih.
2: Nice.
1: Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
1: Oke. Hah panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus Pro 2. Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih.

0: memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar. Gitu. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
0: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
1: Yang atas dulu deh.
0: Oh iya, dari Susan.
1: Susan.
0: Kalau gede. Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa dengan Susan
0: iya,
1: gitu
0: bener,
1: kan.
0: Iya benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa ke sini guys.
1: Betul. Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, gitu dia. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
0: Soon, mungkin.
1: Ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu ini ya.
1: Itu dia.
0: Nice.
1: Alright.
0: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
0: Oke, dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
0: Tapi gitu bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu
1: gitu. Iya gitu loh.
0: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Ah, itu kalau semisal dia
0: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh gitu. Gak kayak gitu berarti Net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Oh iya, bener sih. Agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih?
1: Oke,
0: gitu ya, penikmat lagu indah ya. Gitu, itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
0: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
0: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
1: Okay.
2: Undang-undang dong ke Samarinda.
1: Nah itu.
2: Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
0: Untuk album baru nih Net ditanya nih.
1: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
0: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
0: Amin. Ditunggu, okay.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Net. Besok ke Cirebon.
1: Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
1: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya,
1: semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
0: Point coffee.
1: Udah, gak usah.
0: Iya.
1: Alright.
0: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
0: Nasi.
2: Namanya nasi...
0: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
0: Bukan.
2: Oh.
0: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
2: Iya,
1: sebelum
2: betul.
1: Nanti akan ada album.
0: Album ya?
2: Atau EP? Album mungkin.
1: Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
1: Benar. Alright.
0: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
1: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya.

0: Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
0: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
2: Oke, boleh.
0: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
0: kali.
1: Boleh.
0: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
2: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
0: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
2: Lucu. Yeah, yeah.
0: Oke. Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
2: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
2: Boleh.
0: Apa?
2: Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia ya. Juga pastinya teman Produ ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
0: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
0: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
2: Ke Padang,
1: ke Cirebon,
2: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
0: Bener.
1: Boleh ya.
2: Alright, thank you so much Anet.
0: Thank you banget, Anet.
2: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
0: Anet.
1: Pamit.
2: Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Hood.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Di sini langsung dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar. Hai, selamat malam teman Pro 2 bersama dengan Yogi menemani kamu kembali di gelaran Pro 2 FM dan Pasar sampai nanti di jam 9 malam. Enggak dong, sekarang udah jam 9 sampai nanti di jam 11 malam ya. Kita bakalan siap seru-seruan di today's recap. Topik apa yang bakal Yogi bahas? Please keep it up only on 95.3, your truly best friend.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini, yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam bedah

Brave Brave sudah membagi tadi 24 menit lepas dari jam 9 malam. Asik juga ya kalau dengerin lagu-lagu yang bisa upbeat kayak gini, teman pro 2, untuk menemani kamu beraktivitas di malam hari ini. Sama kayak Yogi yang bakal siap untuk ngajak kamu juga untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Tapi boleh banget ya ikutin dulu topiknya Yogi hari ini apaan tuh kak. Udah diposting juga di Instagram Cena. Mau tahu kayak gimana? Langsung aja meluncur di RRI Pro 2 Denpasar, Facebook X, Instagram dan juga TikTok.

Lagi marak banget nih masalah istilah-istilah lazy ambitious. Jadi ada momen dimana kamu tuh lagi malas-malasnya tapi punya mimpi yang sangat tinggi teman-teman dua. It's a lot of thing you are thinking on your mind but you didn't do anything. Kayaknya ini menjadi masalah semua orang ya teman-teman dua. Termasuk aku juga sih salah satunya. Kalau misalnya udah ada di fase yang mode off banget and do not disrupt, it's going to be lazy super super duper gitu ya. Jadi bawaannya kepingin rebahan aja, tapi kapan menerawang gitu jadi orang kaya, bisa beli ini beli itu gitu tanpa melakukan aktivitas yang terlalu berat gitu. Mimpinya kejauhan, tapi namanya juga kalau misalnya suatu cita-cita diawali semuanya dari mimpi gitu ya. Kalau gitu kita mimpinya sama-sama aja jadi orang kaya, tapi awali dengan mimpi dulu teman-teman dua. Niatnya belakangan gak apa-apa ya. Jangan dong, harus sama-sama juga diimbangi teman-teman dua. Apalagi kalau kamu nih yang sekarang lagi mendengar kamera 2 FM dan pasar, aku tahu banget lazy ambisiusnya kamu tuh adalah kepingin banget ikutan topik tapi malas ngetik. Nah, gimana tuh? Susah nih kalau Yogi ajak baca pikirannya kamu. Kalau gitu kamu boleh banget kirim voice note lo teman Pro 2. Yogi open banget kalau misalnya kamu kepingin ngobrol langsung. Namanya juga Today's Recap. Kali ini kita juga bakal ada topik yang bisa diajak untuk bercerita. Kamu juga boleh banget untuk kirim voice note-nya kamu. Nanti Yogi bakal puterin no, voice note-nya kamu. Dan juga kalau misalnya kamu kepingin ngetik juga boleh. Langsung aja di chat di WhatsApp kita 089-6200-39100, oke? Okay?

Nggak cuma seputaran itu aja teman berdua, kalau mau telepon juga boleh banget di 0361265403. Nanti Yogi juga bakalan siap untuk nungguin kamu untuk joinan bergabung. Selain di media sosial, terus juga ada di WhatsApp, aku juga bakalan bisa seru-seruan bersama dengan kamu di area digital ya. Jadi langsung aja di apps new kita, ada di Play Store dan juga Play Store area digital, kamu tinggal searching aja and download. It's gonna be easy to find juga. Dan pastikan juga nih ya, siaran ini akan berlangsung sampai nanti di jam 11 malam aja teman berdua. It's quite short, jadi kamu harus buru-buru juga untuk cari tahu kayak gimana keseruannya, biar nanti gak kelewatan juga bersama dengan Yogi untuk menikmati bagaimana momen di malam hari ini. So, without any further ado lagi nih teman pradua, ada satu buah lagu datang dari Sam Smith yang katanya kepingin banget bikin kamu jadi bebas, bebas untuk berpikir apa aja. Namanya juga Lazy Ambition gitu ya. It's okay kalau misalnya ambisi yang banyak, tapi kalau misalnya lazy-nya juga ikutan, ini perlu dipertanyakan juga ya. Tapi kita mulai dulu dari sesuatu yang bebas aja. Let's to be free with Sam Smith.

kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik.

0: no.
1: Masih ngebahas seputaran dari lazy ambisius nih ya teman pro 2. Ya, kalau ngomongin soal lazy ambisiusnya Yogi nih apa nih teman pro 2? Banyak banget gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang lazy ambisius kayak all the time Yogi lazy tapi ambisiusnya tinggi gitu ya. Bisa dibilang juga nih ya teman pro 2 kalau misalnya berangan-angan ketika lagi santai-santai gitu, aduh pengen banget punya ini, pengen banget punya itu, atau pengen banget sekolah lagi, atau pengen banget sekolah kesana, atau mungkin yang lainnya lagi.

silakan untuk sharing seputaran lazy ambitious Singapura itu apa. Tapi kalau misalnya bingung sama apa sih istilah dari lazy ambitious, nanti Yugi juga bakal terangin sama kamu ya teman Pradua, biar makin terang lagi. Dan tentunya juga nih teman Pradua, di 46 menit blablablah, itu lidahnya suka banget kelibetannya ya, di 46 menit lepas dari jam 9 malam, dah itu dia. Cakep banget ya kalau bilang 46 menit lepas dari jam 9 malam. Padahal itu kalau dipikir-pikir agak sedikit selimpet-selimpet gitu ya bibirnya ya, dan juga lidah ini. Untuk kamu nih teman Prodo yang sekarang di 95,3 baru aja bergabung, aku mau ucapin selamat bergabung. Dan yang udah dari tadi masih setia dengerin Prodo FM Denpasar, hi everyone, thank you so much for having Prodo FM Denpasar on your area. Because Yogi juga masih bakalan sharing-sharing seputaran dari Lazy Ambitious yang bisa kamu dengarkan. Dan Yogi juga bakalan tunggu joinan nih kamu nih teman Prodo, nanti kita bakal bacain sama-sama. Tapi kalau misalnya punya voice note, boleh banget loh dikirim ke WhatsAppnya Prodo FM Denpasar. Sekali lagi ya, di 089-6200-39-100. Bisa kan? Bisa banget. It's the time again.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

still in here, Prodi FM Denpasar. Mungkin kamu masih sering banget bingung ya, apa sih maksudnya lazy ambitious? Belakangan ini istilah lazy ambitious ini lagi ramai diperbicarakan di TikTok, Thread, hingga Instagram gitu teman Prodi FM. Ya, maka dari itu makanya Yogi bawa sekarang di Prodi FM Denpasar. Jadi istilah lazy ambitious ini adalah digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki mimpi besar dan juga target yang tinggi banget nih ya teman Prodi. Tapi justru kesulitan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Nah, sekilas kondisi ini tampaknya seperti rasa malas ya. Namun, lazy ambitious ini bukan berarti seseorang tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk berkembang teman Prodi. Justru, sebaliknya, mereka memiliki ambisi besar, banyak ide, dan juga rancangan yang matang, tetapi sering banget terjebak dalam keraguan sebelum itu benar-benar bertindak gitu ya. Fenomena ini banyak dikaitkan dengan generasi muda teman Prodi, terutama untuk generasi Z yang tumbuhnya di era serba digital dan juga penuh dengan paparan informasi. Lantas apa saja sih sebenarnya lazy ambitious yang bagaimana sih cara mengatasinya biar kita tuh bisa terhindar? Tapi Yogi bakal mau jelasin dulu nih teman Prodi untuk kamu yang baru bergabung juga ya, apa sih dari tadi ngomongin si lazy ambitious. Jadi mengutip dari Universitas Ciputra, lazy ambitious ini merupakan istilah yang populer di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang memiliki cita-cita yang besar banget teman Prodi. Tetapi, kesulitan nih memulai atau juga mempertahankan konsistensi dalam mencapainya. Mereka tuh biasanya sudah menyusun berbagai rencana, menentukan target, bahkan membayangkan hasil yang ingin diraih gitu ya. Namun ketika waktunya sudah mulai bekerja, muncul berbagai keraguan yang membuat langkah pertama itu terus tertunda. Akibatnya ya, banyak sekali tujuan hanya berhenti sebagai rencana aja. Semakin lama ditunda, semakin besar pula nih rasa cemas, bersalah, hingga tekanan dan juga yang dirasakan. Siklus tersebut tuh akhirnya membuat seseorang tuh terlihat malas teman Prodi. Padahal ya, hambatan utamanya itu adalah proses memulai, bukan kurang ambisinya. Terus mengapa sih banyak sekali generasi Z ini merasa lazy ambitious ini terjadi? Nel, kita bakal bahas ini juga nih ya, nanti di segmen berikutnya. Dan aku juga bakal mau ngajak kamu teman Prodi untuk kira-kira ada gak sih ide-ide ataupun juga lazy ambitiousnya kamu yang udah siap kamu ingin terapkan tapi kamu ngerasa ragu. Coba deh di-sharing di Prodi FM Denpasar, siapa tahu dengan begitu kamu jadi makin berani dan juga termotivasi untuk memulainya langkah dari sini di 95.3 Prodi FM Denpasar, teman terbaik kamu. Prodi FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena?

0: impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Seperti janjinya Yogi teman pro 2 ya, kita bakal ngomongin soal seputaran dari mengapa ya banyak insan itu merasa lazy ambisius ini terjadi kepada mereka. Nah, kondisi ini tuh erat kaitannya dengan kebiasaan menunda pekerjaan atau juga procrastination. Seseorang sebenarnya memahami konsekuensi dari penundaan tersebut, tetapi tetap sulit nih mengambil tindakan teman pro 2. Beberapa faktornya itu yang kerap menjadi penyebabnya antara lain yang pertama yang pastinya overthinking. Nah, terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan itu membuat langkah pertama terasa jauh lebih berat. Waktu habis untuk dipikirkan aja, sementara tindakan tak kunjung dilakukan juga. Gimana dong? Terus kemudian yang kedua, bisa aja kamu tipe-tipe yang perfeksionis, sama kayak Yogi nih ya, yang kepingin semuanya sempurna gitu teman pro 2 ya. Keinginan agar semuanya berjalan sempurna sering kali menjadi hambatan loh teman pro 2. Banyak orang tuh memilih menunggu hingga merasa benar-benar siap. Padahal kesiapan itu tidak selalu datang dengan sendirinya. Pada kenyataannya, kemajuan lebih sering lahir dari keberanian untuk memulai daripada menunggu kondisi yang lebih ideal lagi. Yang ketiga pastinya ini sering banget terjadi ada distraksi digital. Notifikasi yang terus berdatangan, video pendek, hingga kebiasaan scrolling, media sosial, membuat fokus itu mudah terpecah teman pro 2. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya dimulai justru itu malah tertunda terus. Takut gagal lah misalnya, ini sebagian orang tuh lebih takut hasil tidak sesuai dengan harapan dibandingkan dengan mencoba terlebih dahulu. Ketakutan tersebut nih teman pro 2 membuat mereka tuh harus menyusun strategi tanpa pernah benar-benar melangkah gitu. Dan terlalu sering membandingkan diri juga menjadi salah satu faktor lainnya. Media sosial itu memudahkan seseorang melihat percepatan orang lain setiap harinya. Tanpa disadari juga nih ya, hal ini dapat membuat proses belajar yang sedang dijalani terasa kurang berarti teman pro 2. Padahal setiap orang itu memiliki titik awal, kesempatan, dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Maka dari itu nih teman pro 2, lazy ambisius itu mungkin bisa terjadi sama kamu karena kadang ada faktor-faktor yang tadi udah disebutin sama Yogi. Mulai dari overthinking, perfeksionis, distraksi digital, takut gagal, terlalu sering membandingkan diri, dan masih banyak lainnya teman pro 2. Tapi 5 ini menjadi poin utama. Terus gimana dong cara melatasi dari lazy ambisius? Tenang-tenang, Yogi juga udah siapin solusi yang bisa kamu terapkan nih teman pro 2. Mau tahu lebih dalam? Pastikan untuk kamu selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

Nah, kalau ditanya gimana sih caranya ngatasin dari lazy ambisius ini, teman pro 2, kabar baiknya ya, kebiasaan ini dapat diubah secara bertahap, teman pro 2. Kuncinya tuh bukan melakukan perubahan besar sekaligus gitu aja langsung ya, melainkan membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, ada beberapa hal yang bisa Yogi kasih rekomendasi yang bisa kamu coba, teman pro 2. Yang pertama, pecah tujuan besar menjadi target harian yang sederhana juga realistis. Terus kemudian fokus pada satu langkah berikutnya, bukan membayangkan seluruh proses sekaligus. Terapkan juga nih prinsip done is better than perfect. Yakin menyelesaikan pekerjaan lebih penting daripada menunggu hasil yang sempurna. Batasi distraksi digital, teman pro 2, terutama saat belajar atau juga bekerja. Apresiasi juga nih perlu banget ya, setiap kemajuan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu hasilnya, teman pro 2. Dan bangun juga lingkungan yang mendukung kebiasaan belajar, bekerja, dan juga tentunya berkembang. Banyak sekali ya teman pro 2, ahli-ahli produktivitas juga menyarankan untuk memulai dari micro step, yakni membagi pekerjaan menjadi tugas yang sangat kecil agar otak tuh lebih mudah membangun momentum setelah melangkah pertama berhasil dilakukan. Sehingga nih ya, langkah berikutnya itu akan terasa lebih ringan lagi nih teman pro 2, karena kamu sudah melakukannya. Dengan memahami penyebab lazy ambisius dan juga menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil secara rutin, teman pro 2, secara seseorang itu dapat keluar dari siklus menunda dan juga mulai bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Gimana? Udah mulai bisa kan untuk memastikan yang mana kamu lazy ambisius dan juga cara menanganinya? Semoga apa yang sudah kamu mimpikan, teman pro 2, ambisi-ambisi itu bisa segera tercapai juga di tahun ini. Setuju?

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Well, nomor 2, itu dia menjadi akhir lagu yang bisa menemani kamu di 95,3. Ini tandanya Yogi juga harus pamit. Thank you untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Denpasar di edisi 4 Agustus 2026. Gak kerasa ya, waktu ini cepet banget. Sekarang udah Agustus aja dan tandanya Yogi juga udah mau berakhir di siaran kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah joinan di semua platform ataupun juga mengikuti siaran ini dimana aja kamu berada, teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hero 70 Denpasar. Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi-lagi di lain kesempatan. Dan selamat beristirahat. And always looking on the bright side. Bye-bye everybody. Selamat beristirahat. Setelah ini bakal ada jazz musik ya. Akan menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam dari jam 11. So, pastikan untuk selalu setia di 95,3.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Just Music.
5: Pro 2.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Kemen Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: gotta play it safe, no face, no case.
1: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya. Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau akan mendapat sahabat. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

morning, temu bro Dori membacakan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Yes, kamu ditemui sama aku Mita Ulan dari lagi. Ih, sama Mita mulu, semoga gak bosan dia. Tahun bro 2. Anyway, selama sejam ke depan aku bakal ngasih informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So, buat kamu temuan Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan kemanapun itu, jangan kemana-mana ya, cuma di sini aja untuk dengerin update dari aku. Dan gak lupa juga teman Pro 2 untuk follow social media kita di Instagram X Facebook di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Nih kita mau Produa Mahasiswa Junan di sini di RRI Produa Denpasar. Tamu Produa untuk cuaca di Bali hari ini so far oke ya. Karena rata-rata berawan dan cerah nih semuanya untuk suhu yang paling rendah di 21 derajat Celcius dan yang paling-paling tinggi which is bagi aku sih ini normal ya di 30 derajat Celcius teman Pro 2. Untuk humidity juga teman Pro 2. Nah, karena kita tinggalnya di negara tropis, artinya apa? Semakin lembablah itu ya cuacanya teman Pro 2. Bahkan di Bangli sendiri ini sampai 99%. Luar biasa, mantap betul, mantul ya teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2 ya, kita harus bersyukur hidup dan tinggal di daerah tropis. Karena apa? Karena kalau semisal kita kena panas nih, panasnya tuh panas yang kita sampai keringetan ngobios begitu ya, bukan yang panas kering kerontang kayak di savana di sana tamu pro 2 ya. Dan so far oke sih ya cuacanya buat kamu tamu pro 2 yang mau berkegiatan di luar ruangan kemanapun itu ya. Gaskan aja tamu pro 2 ya, karena ini aku melihat ada sepilan dikit kalau besok mah ya rata-rata berawan semua ya tamu pro 2. Tapi tamu pro 2 buat kamu yang sekiranya ada rencana mau nyebrang ya, either itu nyebrang ke Lombok, nyebrangnya ke Jawa atau mungkin di daerah Bali juga ya di Kepulauan Nusa itu. Jangan lupa juga dicek and recheck ya ketinggian ombaknya seberapa teman-teman Pro 2. Karena beberapa hari yang lalu juga teman-teman aku yang memang ada yang nyebrang ke Jawa, pun juga keluarga aku yang ke Jawa, mengatakan in real life gelombangnya itu cukup tinggi. Jadi agak sedikit terombang ambing begitu di lautan ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 buat kamu yang mau catching sunset, jangan lupa juga dicek and recheck lagi cuaca menjelang sunsetnya ya teman-teman Pro 2. Pro juga aku bakal menyarankan ke kamu sih teman-teman Pro 2, cari pantai yang betul-betul aja, yang oke standar aja, jangan yang memaksakan hidden gem tapi ternyata kamu tidak tahu kondisi geografisnya seperti apa. Begitu teman-teman Pro 2 ya. Apalagi ditambah juga cuaca seperti ini, kalau dibilang kemarau iya kemarau, cuman tetap ya. Kalau aku baca sih ini ada El Nino-nya juga which is kemarau basah teman Pro 2 iya. Dan kalau bentar El Nino La Nina iya betul ya. Ini pagi hari agak-agak pelengar ini penyiarnya. Cuman enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Intinya intisari pokoknya hari ini bagus cuacanya ya, dan teman Pro 2 buat kamu yang hari ini akan berkegiatan keluar ruangan juga, jangan lupa pantengin informasi lalu lintas dari aku di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Nih, Tamu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Lanjut lagi ya, Tamu Pro 2 ya. Kalau tadi cuaca udah, sekarang informasi seputaran lalu lintas ya, Tamu Pro 2. Tapi kalau kita melihat di sini, mostly di daerah Denpasar masih oke ya, Tamu Pro 2. Kalau bilang padat, iya, ada memang beberapa titik yang padat. Contoh ya, kita melihat di Jalan Hang Tuah ya, di pertigaannya itu Supasti ramai Miska ya. Tapi masih oke sih ya, Tamu Pro 2. Dan ada memang beberapa daerah yang di, wait, hold on, aku lupa ini jalan apa namanya. Pokoknya di pertigaan Simpang Sanur, Simpang Topati. Nah, ini juga terpantau agak padat, Tamu Pro 2 ya. Kita ke utara lagi. Nah, ini dia. Kalau kita melihat di Jalan Gatsu, moga Timur, Tengah Barat, sama aja ya. Kita akan melihat di sini ada kepadatan di trafiknya, Tamu Pro 2. But it's okay lah ya, still okay, Tamu Pro 2 ya. Tidak ada yang okay, gimana-gimana begitu ya. Terus juga kalau di daerah Denpasar Barat, sudah pasti daerah Gunung Agung, terus Mahendra Data ini terpantau rame. Ingat, rame, bukan yang macet banget ya. Karena ini adalah daerah yang padat, plus juga Tamu Pro 2 buat kamu yang hari ini akan melintasi Denpasar Selatan. Oke lah ya, Tamu Pro 2, belum ada tanda-tanda macetnya. Pun juga ini yang terpantau padat adalah di Teku Umar ya. Terus juga di perempatan Imam Bonjol, Teku Umar Barat, Simpang Malboro, Teku Umar juga sama, Tamu Pro 2 ya. Oke, Tamu Pro 2, sisanya aman sih ya. Tidak ada yang gimana-gimana-gimana. Pokoknya gimana-gimana itu gimana maksudnya. Aman ya, Tamu Pro 2, kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Tapi yang penting, jangan lupa kamu hati-hati di jalan. Bawa dokumen penting kamu, SIM, KTP, dan juga STNK.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Thank you teman-teman Pro2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, segitu dulu informasi seputaran cuaca dan juga lalu lintas di Kota Denpasar. Sebentar lagi nih, selama 2 jam ke depan ya, jam 7 sampai jam 9, kita bakal ngebahas satu topik yang tentunya oke banget ya untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2. Cuman di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Kak Basari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Beberapa waktu terakhir, sosmed ramai banget sama konten yang isinya saya mau buat mac and cheese, tapi karena tidak ada makaroni, ya udah saya ganti pakai kimpul. Iya, banyak banget ya. Bahkan tuh Pro 2 banyak banget kreator yang mencoba mengolah kimpul jadi makanan yang gak kalah enak, dari keripik tepung yang lain, dessert sampai cemilan kekinian. Oleh lucu-lucuan ya teman Pro 2. Tapi ternyata tren ini membuka mata kita ya, buka banyak orang kalau Indonesia ternyata punya banyak sumber pangan lokal yang selama ini kurang banget dilirik ya. Sejujurnya aku juga awalnya tidak tahu kimpul itu yang mana, begitu kan ya. Padahal teman Pro 2, coba deh kita pikir-pikir lagi atau cari tahu lagi ya. Sebelum nasi itu jadi makanan pokok kita orang Indonesia, banyak daerah di Indonesia yang sudah terbiasa mengkonsumsi umbi-umbian, termasuk kimpul. Jadi viralnya kimpul ini tidak hanya soal konten yang FYP begitu ya, tapi juga mengingatkan kalau ketahanan pangan bisa dimulai dengan mengenal kembali makanan lokal, teman Pro 2. Yes, hari ini kita bakal ngobrolin tentang ketahanan pangan ya. Aduh, agak berat emang pagi-pagi. Tapi tenang teman Pro 2, ya ini kita bahas seringan mungkin. Ini juga menambah ilmu pengetahuan kita semua pun juga di sini. Aku akan belajar juga. Zuzurli ya, kalau misalkan tidak mengangkat tema kimpul-kimpulan ini pagi ini, aku kayaknya tidak akan tahu gimana itu bentukan dari kimpul sendiri teman Pro 2 ya. So stay di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Kalau kita dengar istilah ketahanan pangan, langsung kita berpikir ya, stok beras di Indonesia itu berapa ribu ton adanya begitu ya. Padahal ini konsep yang jauh lebih luas, jauh lebih general ya. Ketahanan pangan berarti semua orang bisa mendapatkan makanan yang cukup, bergizi, aman, dan harganya terjangkau kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau hanya bergantung pada satu jenis makanan aja, which is beras ya, orang Indonesia mah begitu. Udah makan belum? Belum, tadi makannya pizza aja, kan belum makan nasi. Nah begitu ya teman bro dua. Sebenarnya ya kita jauh lebih rentan ketimbang negara-negara yang lain. Makanya pemerintah dan banyak ahli mendorong diversifikasi pangan atau memperbanyak pilihan makanan lokal sebagai sumber karbohidrat. Jadi gak hanya cuma nasi aja temen pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Indonesia tuh kaya banget loh produknya, tapi orang-orang sering lupa, bahkan gak tahu. Even aku ya, kalau tidak membahas topik ini hari ini juga rasanya tidak akan tahu. Jadi satu hari mari kita belajar hal yang baru barengan aku Meta Wulandari. Indonesia ternyata punya lebih dari 70 jenis tanaman pangan lokal. Ada sagu, oke kita tahu. Sorghum, tahu juga. Talas, oke tahu. Selanjutnya ada ganyong, enggak tahu, zuzur. Garut, bukan Garut daerah Garut Jawa Barat, bukan. Garut memang namanya. Ada suwak, ada porang, oke porang kita tahu. Kimpul, nah kimpul kalau kemarin gak viral di TikTok, kita gak akan tahu kimpul itu yang kayak mana ya. Sayangnya sebagian besar orang cuma mengenal oke nasi, mie, roti. Padahal banyak tanaman lokal lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan bisa tumbuh di lahan yang berbeza-beza. Artinya, semakin beragam sumber pangan kita, semakin kuat juga ketahanan pangan Indonesia menghadapi perubahan iklim yang gonjang-ganjing kayak gini nih, Tembung Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro.

mungkin harga kangkungnya naik, terus kamu punya hidroponik begitu di rumah, ya udah petik sendiri aja, kan lebih hemat ya, tabung puluh dua. Ternyata langkah kecil ini punya dampak yang luar biasa besar kalau kita lakukan bersama-sama dan secara kontinu, teman Pro 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
2: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.